Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pesisir edisi 5 Agustus 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Semoga harinya menyenangkan dan apa yang direncanakan hari ini tentunya berjalan dengan lancar. Untuk sahabat Langkisau dimanapun berada, semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sahabat yang mau berbagi informasi di pagi hari ini ya, boleh gabung bersama kita di 0823-7441-4591. Sahabat seperti biasa, Selamat Pagi Pesisir akan hadir di ruang dengar sahabat dengan informasi-informasi terkini, dan kita juga akan berbagi tips untuk sahabat ya. Tentunya di 91,2 Langkis FM di pagi hari ini sampai jam 8:30 sahabat. Dan kita akan putarkan requestan sahabat Langkis yang mau request lagu, yang mau ya salam-salam, yang mau berbagi kebahagiaan di pagi hari ini, silakan di 0823-7441-4591. Lagunya lagu pop Indonesia atau pop barat ya sahabat ya. Lagu menang, lagu Minang nanti kita putarkan spesial buat sahabat dari jam 9 sampai jam 10. Namun sahabat lagi sahau mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini sebuah lagu Rio Kibo putarkan untuk sahabat. Darinya Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91.2 lagi FM sahabat, masih di Selamat Pagi Pasisir. Kita lanjutkan informasi untuk sahabat di pagi hari ini sahabat. Masih kita ambil dari websitenya CNN Indonesia. Di lamanya cnnindonesia.com/hidup tentang 7 kebiasaan sehat yang bikin lari makin optimal dan tubuh lebih segar. Ya sahabat, berlari bukan sekedar soal menambah jarak tempuh atau mencatat waktu terbaik. Di balik performa yang terus meningkat, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Dan banyak pelari menetapkan target besar di awal tahun, mulai dari menuntaskan half marathon hingga mencetak personal best. Namun para ahli menilai keberhasilan mencapai target tersebut justru lebih ditentukan oleh kebiasaan sehari-hari dibanding ambisi semata. Nah, kebiasaan sederhana seperti tidur cukup, latihan rutin, kekuatan, hingga mengatur asupan makanan bukan hanya membantu meningkatkan performa saat berlari, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan secara keseluruhan.

dokter spesialis kedokteran keluarga dan olahraga sekaligus mantan atlet triathlon profesional Alex McDonald mengatakan bahwasanya konsistensi menjadi kunci utama dalam membangun performa sekaligus menjaga kesehatan jangka panjang. Nah, katanya sahabat, dikutip dari Runner's World, langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan perubahan besar, bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga kemampuan berlari. Nah, ia mengibaratkan kebiasaan sehat sebagai tabungan. Setiap rutinitas baik yang dilakukan menjadi investasi yang manfaatnya akan terus bertambah seiring waktu. Lalu, kebiasaan apa saja yang bisa mulai diterapkan? Ya, yang pertama itu tidur cukup dan punya jam tidur yang konsisten. Tidur berkualitas, sahabat, merupakan salah satu fondasi pemulihan tubuh. Pelari disarankan tidur sekitar 8 jam setiap malam dengan jam tidur yang relatif sama setiap hari. Agar lebih mudah terlelap, sahabat, buat rutinitas relaksasi selama sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Misalnya membaca buku, mendengarkan musik menenangkan, musik yang menenangkan ya, atau melakukan peregangan ringan. Kemudian yang kedua, berlari bersama komunitas. Ya, memiliki teman-teman berlari bisa membantu menjaga motivasi sekaligus membuat latihan terasa lebih menyenangkan. Selain menjadi ajang bersosialisasi, komunitas juga dapat mendorong seseorang lebih disiplin karena memiliki jadwal latihan bersama. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupakan latihan kekuatan. Tak sedikit pelari yang lebih senang menghabiskan waktu di jalan dibandingkan di ruang gym, benar gak sih? Padahal latihan kekuatan 2 kali seminggu itu penting ya untuk meningkatkan performa sekaligus mengurangi risiko cedera. Nah, latihan ini membantu memperkuat otot inti, pinggul, paha, hingga betis yang berperan besar saat berlari. Kemudian keempat, rutin melakukan peregangan, sahabat. Mobilitas tubuh yang baik membuat gerakan berlari lebih efisien. Luangkan beberapa menit setiap hari atau setidaknya beberapa kali dalam seminggu untuk melakukan peregangan. Gerakan sederhana seperti cat cow stretch, child pose atau open book stretch ya, dapat membantu menjaga kelenturan tubuh. Peregangan bisa dipadukan dengan foam rolling atau untuk melemaskan otot paha depan, hamstring, bokong atau hingga betis setelah latihan. Nah, kemudian yang kelima, luangkan waktu untuk mindfulness. Kesehatan mental juga mempengaruhi, sahabatnya, kualitas latihan. Tidak harus bermeditasi selama 30 menit ya. Praktis mindfulness ini dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya berjalan tanpa melihat ponsel sambil memperhatikan suara di sekitar, hembusan angin atau sensasi langkah kaki menyentuh tanah. Dan kebiasaan ini dapat membantu mengurangi stres sekaligus meningkatkan fokus.

Boleh keenam, sahabat, perbanyak mengkonsumsi makanan nabati. Ya, alih-alih sibuk mengurangi makanan tertentu, cobalah menambah asupan buah, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Nah, beragam makanan nabati mengandung vitamin, mineral, antioksidan, dan serat, sahabat ya, yang mendukung pemulihan tubuh secara serta menjaga kesehatan jantung. Yang terakhir, penuhi kebutuhan energi saat long run ya. Kesalahan yang masih sering dilakukan pelari adalah mengabaikan asupan energi ketika menjalani latihan jarak jauh. Saat berlari lebih dari 1 jam, tubuh membutuhkan tambahan karbohidrat agar cadangan energi tetap terjaga. Latihan mengkonsumsi full fuel selama long run juga membantu tubuh beradaptasi sehingga lebih siap saat mengikuti lomba.

itulah sahabat ya, 7 kebiasaan sehat yang bikin lari makin optimal dan tumbuh lebih bugar. Tentunya semoga bermanfaat untuk sahabat lagi. So, jangan kemana-mana sahabat, kita akan kembali terhadap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
3: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hah? Mama mau gua pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mau? Oh, mau. Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kuah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kuah setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagihbana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kuah sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
0: Hmm, jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Itu aja udah capek, gimana sih? Loh, lu kok merokok? Katanya mau olahraga, jogging. Nggak sehat tau.
1: Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
0: Ray, lu harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
1: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
0: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok, sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
2: Teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Paidan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Selamat pagi sahabat Cilik ya dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo dalam program Ekspresi Anak edisi 5 Agustus 2026. Alhamdulillah sahabat Langkisau, di pagi hari ini kita akan berbagi informasi dan juga berbagi kebahagiaan bersama anak-anak kita dari TK Negeri Pembina Painan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Sebelum kita tampilkan anak-anak kita sahabat ya, kita ingin menyapa sahabat Langkisau dulu bersama Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Painan, Ibu Gusma Dewi, SPD AUD. Ya. Selamat pagi, Bu Dewi.
1: Iya, selamat pagi, Om Rio.
0: Sehat, Bu, ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini tahun ajaran baru, Bu, ya?
1: Iya, tahun ajaran baru 2026-2027. Yeah. Jadi hari ini anak-anak TK Negeri Pembina Painan adalah murid baru untuk tahun ajaran baru. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti penampilan anak-anak kita yang baru ini dapat memuaskan dan membahagiakan pemirsa yang mendengarkan di rumah.
0: Tentunya memotivasi juga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kemudian berarti di tahun ini berapa semua jumlah anak-anak di TK Negeri Pembina?
1: Alhamdulillah jumlah anak TK Negeri Pembina tahun ini 180.
0: 180 orang?
1: Iya, 180.
0: Jadi berapa lokal gitu?
1: 8.
0: 8 kelas
1: iya,
0: ya?
1: Iya, 8 kelas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hari ini yang dibawa perwakilan kelas B1 sampai B8. Jadi satu kelas satu orang. Kebetulan hari ini di lokal B6 menampilkan dua orang.
0: Oh, dua orang.
1: Biar cukup 9, jadi biar genap nanti 3-3.
0: Oh iya.
1: Iya. Iya.
0: Dan diatur sama Bude ternyata.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih Bude ya.
1: Iya.
0: Bude hari ini bersama Ibu Winda Kartikayanti, SPD ya.
2: Iya,
0: guru di TK Negeri Pembina Painan. Selamat pagi Bu Winda.
2: Selamat pagi,
0: Om. Okay. Boleh disapa dulu sahabat Langkisau nya. Halo sahabat Langkisau.
2: Halo sahabat Langkisau.
0: Ya, hari ini adik-adik Bu Winda ini guru dari kelas berapa?
2: Pendamping guru kelas B1, Om.
0: B1 ya.
2: Yeah.
0: B1 hari ini diwakilkan oleh anak kita Wardatul. Wardah. Ya, Wardah ya.
2: Iya, Wardah.
0: Oke, okay, baik. Baik sahabat Langkisau dimana-mana, barangkali Ibu De dan Ibu Winda, yeah, kita langsung saja ke anak-anak kita ya. Kita tampilkan bakat-bakat anak-anak kita dari TK Negeri Pembina Painan seperti apa nanti.

0: Baik, sahabat Lengis Radio dimanapun berada. Nih, sesi pertama ya sahabat. Kita tampilkan 3 anak-anak kita dari kelas B1, B2, dan B3. Di B1 ada anak kita, namanya siapa ini? Wardah, ya, Wardah Tul Latifa. Halo Wardah. Halo,
1: sehat?
0: Halo. Halo, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Oke. Wardah umurnya berapa sekarang?
1: 5 tahun.
0: 5 tahun. Aduh, pintar ya. Tinggal di mana Wardah?
1: Di Bunga Pasang.
0: Di Bunga Pasang. Oke, Wardah akan nyanyi ya?
1: Ya.
0: Lagu kelas imut. Oke, keren lagunya kayaknya ya. Ya, bisa kita mulai? Siap ya?
1: Ya.
0: Yang keras lagunya ya. 1, 2, 3.
1: Kelas kita imut-imut dalam kelas. Tidak ribut, kalau mantap berebut, kalau kalah tak cemberut. Kalau kita, it's very good.
0: It's very good, oke. Okay. Udah ya, tepuk tangan dong, tepuk tangan buat Wardah ya. Luar biasa sahabat. Iya, kelas imut lagunya ya. Oke, okay. Wardah cita-citanya jadi apa? Mau jadi apa kalau
1: dokter.
0: Udah besar?
1: Dokter.
0: Wah, luar biasa. Semoga cita-citanya tercapai ya. Wardah, terima kasih Wardatul Latifa. Selanjutnya ada anak kita Sabian Antika Yusdi. Mana dia? Oh, Sabian yang itu di yang sebelah ya. Sabian ya. Ini namanya familiar ini, Sabian Antika Yusdi ya. Sabian. Oke, okay, halo Sabian. Mana Sabian? Sabian Antika. Panggilannya siapa, Nak?
2: Uni.
0: Oh, Uni ya. Oke, okay. Uni mau ini baca surat Al-Fatihah ya. Oke, okay. Uni umurnya berapa sekarang, Uni?
2: 5 tahun.
0: Adanya mana?
2: Di sekolah.
0: Di sekolah. Uni 5 tahun ya. Tinggal di mana? Simpang Ajinomoto. Oke, Uni. Uni akan membaca surah Al-Fatihah. Siap, Uni ya?
2: Siap.
0: Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.

0: اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
1: غير المغضوب
0: عليهم
1: ولا الضالين. آمين. ولو biasa. Tepuk tangan buat Sabian Anti Cahyah Bu ya. Uni. Uni. Ya, Uni cita-citanya menjadi apa?
0: Polwan.
1: Luar biasa. Semoga cita-citanya tercapai ya. Baik, terima kasih Uni Sabian. Ya, selanjutnya ada anak kita namanya siapa tadi? Mikaela ya. Mikaela Aisyah Imran. Mana Mikaela? Halo Mikaela.
2: Halo.
1: Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Mikaela umurnya berapa sekarang?
2: 5 tahun.
1: Tinggal di mana?
2: Di Sago.
1: Di Sago. Oke. Mikaela akan nyanyi ya. Nyanyi Aku Anak Baru. Iya, anak baru ini. Oke, baik, siap Mikaela ya. Ya, 1, 2, 3 silakan.
2: Aku

0: Ban. Sekolah pada semangat. Aku anak mandiri. Sekolah selalu happy.
1: Oke, okay, happy ya tepuk tangan buat Mikaela. Ya, anak mandiri sekolah selalu happy. Oke, okay. Mikaela cita-citanya mau jadi apa?
0: Dokter.
1: Dokter. Oke, siap. Dokter ya, terima kasih Mikaela. Terima kasih Warna dan juga Unisa Bian. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Kita saksikan juga selanjutnya ya, sesi kedua. Ada Asyika Zaren Omera, kelas B4. Kemudian ada Rayyan Al-Hasbi Mukhlas, kelas B5. Kemudian ada Kurratu Haninia Gitri, kelas B6. Oke, luar biasa, namanya bagus-bagus ya teman-teman ya. Baik, sahabat lagi saudara manapun berada. Ya, kita ketampilkan sesi kedua di pagi hari ini sahabat, dari TK Negeri Pembina Painan ya masih ya. Dan sahabat lagi saudara, kali ini ada Asyika Zaren Omera akan membaca doa kedua orang tua. Doa untuk kedua orang tua gitu maksudnya. Kemudian Rayyan Al-Hasbi Mukhlas akan membaca Pancasila. Dan Kurratu Haninia Gitri menyanyikan lagu Kasih Ibu. Oke, baik, kita sapa dulu ini anak kita Asyika Zaren Omera. Mana? Halo Asyika.
2: Halo.
1: Halo, panggilannya siapa?
2: Zaren.
1: Zaren, oh Zaren. Salah ya. Zaren. Zaren apa kabar?
2: Baik.
1: Baik ya. Tinggal di mana Zaren? Di mana tinggalnya? Di Painan? Saligo?
2: Di Sago.
1: Sago, di Sago. Oke, Zaren umurnya berapa sekarang?
2: 5 tahun.
1: 5 tahun. Oke, baik sahabat lagi Sal. Ini Zaren akan membaca doa untuk kedua orang tua ya?
2: Iya.
1: Oke, kita aminkan bersama. Silakan Zaren, 1, 2, 3.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firri wari walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagai mana mereka menyayanginku di waktu kecil aku.
1: Amin. Oke, boleh tepuk tangan buat Zaren. Iya, luar biasa Zaren ya. Zaren, cita-citanya mau jadi apa?
2: Dokter.
1: Oke, semoga cita-citanya tercapai. Tentunya dengan rajin belajar. Oke, baik. Terima kasih Zaren. Selanjutnya ada Rayyan Al-Hasbi. Ya, Al-Hasbi Mukhlas. Mukhlas. Oke. Halo Rayyan.
3: Halo.
1: Halo. Panggilannya Rayyan. Iya. Rayyan tinggal di mana?
3: Di Painan. Bunga pasang satu.
1: Bunga pasang satu. Oke. Umurnya berapa sekarang Rayyan?
3: 6.
1: 6 tahun. Oke. 6 tahun ya. Oke. Rayyan akan membaca Pancasila. Oke, siap ya. Oke, yang keras suaranya ya. 1, 2, 3.
3: Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua.
3: Kerakyatan yang
1: diman
3: yang adil dan beradab.
1: Tiga.
3: Persatuan Indonesia.
1: Empat.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Lima.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Merdeka. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Rayyan ya. Iya, Pancasila. Oke, Rayyan cita-citanya mau jadi apa?
3: Polisi.
1: Polisi. Oke, siap. Terima kasih Rayyan ya. Semoga cita-citanya tercapai. Rajin-rajin belajar tentunya. Baik, sahabat lagi saudara manapun berada. Selanjutnya ada Kurratu Haninia Gita. Tri kelas B6 ya. Oke, mana Kurratu Haninia Gitri? Halo.
4: Halo.
1: Panggilannya siapa? Kurratu Haninia
4: Gitri.
1: Panggilannya siapa?
0: Kuratu.
1: Kuratu. Kuratu tinggal di mana?
0: Di Painan.
1: Di Painan. Umurnya berapa sekarang?
0: 5 tahun.
1: 5 tahun. Oke, Kuratu akan nyanyi ya? Oke, iya. Nyanyinya kasih ibu.
0: Iya.
1: Oke, siap ya?
0: Mm-mm.
1: 1, 2, 3.
0: Kasih ibu kepadamu.

0: Oke, tepuk tangan buat Kuratu ya, luar biasa. Merdu sekali suaranya Kuratu ya. Iya, biar ntar udah besar bisa jadi penyanyi kayaknya Kuratu ini ya. Baik Kuratu, cita-citanya mau jadi apa?
1: Koki.
0: Koki. Oh, pintar masak berarti ya. Bisa masak? Masak apa? Bisa masak?
1: Bisa.
0: Bisa. Masak apa Kuratu?
1: Telur.
0: Oke, pintar sekali ya. Baik, terima kasih Kuratu. Semoga cita-citanya tercapai ya. Enak sekali nih punya anak bisa masak gitu ya. Baik, terima kasih Kuratu, Ryan dan juga Zaren ya. Silakan kembali ke tempat. Kita kasih kesempatan buat teman-teman selanjutnya. Oke. Baik, sabar lagi saudara, jangan kemana-mana dulu ya. Selanjutnya masih ada 3 lagi ya. Kak Harsa, Lutfia dan juga Arunika. Tetap di 91,2 Langkis FM. Ada Sultan juga.

0: Baik sahabat Langit Sahur dimanapun berada. Ini ya sesi terakhir sahabat ya. Sesi terakhir ada 3 lagi penampil dari anak-anak kita TK Negeri Pembina Painan. Ini anak-anak baru loh sahabat. Anak-anak baru udah pintar-pintar kayak gini ya. Ini baru. Ya siswa baru ya. Anak baru dari TK Negeri Pembina luar biasa. Kita tampilkan yang pertama. Ada siapa ini? Kaharsa Navina Maheswari. Ya. Halo Kak Harsa.
1: Hai.
0: Hai. Panggilannya siapa?
1: Kak Harsa Navina Maheswari.
0: Oh, iya, Kak Harsa. Kak Harsa umurnya berapa sekarang?
1: 4 tahun.
0: 4 tahun. Luar biasa. Oke. Kak Harsa tinggal di mana?
1: Di Painan.
0: Di Painan. Oke. Baik Kak Harsa, lucu sekali ya. Kak Harsa akan bercerita. Iya. Oke. Ceritanya tentang apa?
1: Penguin.
0: Penguin. Oke, mari kita dengarkan sahabat lagi saya. Mari kita dengarkan bersama cerita dari Kak Harsa tentang penguin ya. Oke, silakan mulai ya. 1, 2, 3, silakan.
1: Dulu di desa yang dingin sekali, ada penguin kecil membawa topi yang ke taman bermain. Dia sangat suka bermain di sana, dan dia bermain di taman bermain. Makan siang dan dia tidur. Saat tidur, ada serigala kecil yang ngambil topinya. Lalu saat dia bangun, dia menemukan jejak kaki yang besar sekali. Lalu dia mengejarnya dan mendapatkan topi adiknya kembali. Lalu dia menaruh topinya di mejanya kembali. Tamat.
0: Tamat. Tepuk tangan dong buat Kak Harsa, luar biasa ya. Tamat ya. Jadi dia mendapatkan topinya kembali ya akhirnya ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Harsa, ceritanya luar biasa ya. Dia bijak sekali ini Kak Harsa. Terima kasih ya Kak Harsa. Cita-citanya mau jadi apa?
1: Dokter.
0: Dokter.
1: Dokter hewan.
0: Oke, baik. Mau jadi dokter hewan, semoga cita-citanya tercapai Kak Harsa. Selanjutnya ada Lutfia Arunika. Mana Lutfia Arunika? Kelas B7 ya. Oke. Halo Lutfia.
2: Halo.
0: Panggilannya siapa? Arunika atau
2: Lut? Iya.
0: Arunika.
2: Iya.
0: Oke, Arunika. Tinggal di mana?
2: Di Salido.
0: Di Salido. Umurnya berapa sekarang?
2: 5 tahun.
0: 5 tahun, oke. Arunika akan membaca doa keselamatan dunia dan akhirat ya. Kemudian ada nyanyi juga. Oke, baik. Nanti kita satu-satu dulu ya. Baca doa dulu. Oke, baca doa keselamatan dunia dan akhirat. Siap Arunika?
2: Siap.
0: Siap. Boleh 1, 2, 3.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina

0: Ke Amin.
1: Amin. Mau nyanyi juga? Nyanyi apa?
0: Nyanyi satu.
1: Satu ibu. Oke, boleh silakan. Satu, dua, tiga.

0: Kasih sayang semuanya.
1: Oke, tepuk tangan dong buat Arunika ya. Luar biasa Arunika, terima kasih. Arunika, cita-citanya mau jadi apa?
0: Guru.
1: Mau jadi guru. Oke. Kayak Bude nanti ya, pengganti Bude ya. Guru. Baik, terima kasih Arunika. Selanjutnya ada ini yang ganteng, siapa ini? Ganteng Sultan Raihan Al-Faruq. Halo Sultan.
2: Halo.
1: Halo, apa kabar?
2: Baik.
1: Baik ya. Sultan tinggal di mana?
2: Di Sago.
1: Di Sago. Umurnya berapa sekarang?
2: 5 tahun.
1: 5 tahun. Oke. Sultan akan membaca surat An-Nas. Oke, siap ya. Yang keras dong. Semangat ya.
2: Ya.
1: Boleh? 1, 2, 3.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Apa?
1: Qul a'udzu
2: birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudur.

Sultan ya. Luar biasa. Ya, terima kasih Sultan Kaharsa dan juga Arunika ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Silakan kembali ke tempat dan kita akan nyanyi bersama habis ini ya. Semuanya ke depan semuanya. Ya, silakan ke depan semuanya. Ini persembahan terakhir sahabat kita ya sebelum kita pulang. Ya, akan ada nyanyi bersama dari anak-anak kita dari TK Negeri Pembina Painan.

Baik sahabat Langit Sahabat dimanapun berada. Nah inilah sahabat persembahan dari TK Negeri Pembina Painan ya, lagu yang akan dipersembahkan buat sahabat lagi sahau. Aku Anak Baru ya, Aku Anak Baru dan juga Mars TK Negeri Pembina Painan. Silakan kita mulai ya. Mulai sama-sama siap. Ya, 1, 2, 3.

semuanya tepuk tangan. Luar biasa ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bude, terima kasih Ibu Winda juga ya, untuk kesempatannya berbagi kebahagiaan bersama kita di 91,2 Lings FM di Ekspresi Anak hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga sukses ya. Rajin-rajin belajar. Dadah. Dadah. Oke. Demikian sahabat Lings FM dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi, dan buat sahabat dimanapun berada yang mendengarkan 91,2 Lings FM di pagi hari ini, jangan kemana-mana dulu karena kita akan kembali dengan program selanjutnya. Saya Ruki Bob pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
2: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
2: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
2: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
2: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
2: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
2: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
4: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
2: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
4: Betul, Bu. Untung ya warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
2: Iya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan dari tanggung bersama.
4: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
2: Maksud ayah?
4: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah, dan rasakan, Ibu.
2: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
4: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
2: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah membangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
4: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
2: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
4: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
2: Ya, ayah.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Hai teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Pengembangan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan, ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Mama Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Ma? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayuh, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Ita, Ma. Tolong sementara Mak Uwo sikau Ita, Ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
3: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
4: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Bak jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
3: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
4: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Yolah kau betul. Sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pasisir edisi 5 Agustus 2026. Sahabat Langkisau dimanapun berada, Gawang Pasisir edisi hari ini kita akan berbagi informasi, berbincang-bincang bersama tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita di pagi hari ini sahabat Langkisau dari Pokja 2 ya. Alhamdulillah ketua Pokja langsung yang hadir bersama anggotanya ada Ibu Zulhaini di ketua Pokja 2. Selamat pagi Ibu.
1: Pagi Udario.
0: Gimana kabarnya pagi ini Bu? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Alhamdulillah sehat Bu ya. Bersama rekan Ibu Zulhaini ya, ada Ibu Desti Renfield.
1: Iya,
0: Desti Renfield ya. Oke, selamat pagi Ibu Renfield.
1: Selamat pagi.
0: Sehat Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Juga ada Ibu Fitria.
2: Ya, selamat
0: pagi Bu.
2: Pagi.
0: Sehat Bu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, sahabat lagi saya dimana pun berada pagi ini. Kita akan berbincang-bincang ya, berbagi informasi bersama tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan terkait temanya Rakernas dan tentang Rakernas 10 ini ya. Tentang program kerja Pokja 2 tim penggerak PKK Pesisir Selatan. Baik, kita langsung saja barangkali ke Ibu Ketua dulu, Ibu Zulhaini, silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Udario. Selamat pagi sahabat FM Langkisau. Sebelum kita masuk tentang Rakernas ke-10 Tim Penggerak PKK Pusat tahun 2025 tentang program kerja Pokja 2, kami menjelaskan sedikit berdasarkan Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Perpres 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK. Pokja 2 tim penggerak PKK melaksanakan 10 program pokok PKK pada bidang 1 yaitu pendidikan dan keterampilan pada pasal 45 yaitu tentang pembinaan keluarga tentang wajib belajar 12 tahun. Yang kedua menggerakkan keluarga dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan. Kemudian memfasilitasi peningkatan kapasitas tutor kelompok belajar paket A, B, dan C melalui kerjasama dengan instansi terkait. Yang keempat, meningkatkan kapasitas pelatih kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan. Kemudian pada pengembangan kehidupan berkooperasi pasal 47, menggerakkan keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga, kemudian peningkatan pendapatan keluarga, pembinaan keluarga dalam pelaksanaan usaha dan pengembangan kelompok OP2K PKK, kemudian mendorong pembentukan koperasi oleh POKSUS, kelompok khusus OP2K PKK, dan mengembangkan kreativitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi. Korelasi program Pokja 2 ini dengan program prioritas nasional 2025-2029 dengan 8 agenda prioritas nasional dengan astacitanya ada di poin 4 yaitu pendidikan bermutu, kemudian pengembangan desa, koperasi dan UMKM. Nah, dengan yang di atas kami sebutkan tadi ada isu-isu strategis pada bidang pendidikan dan keterampilan. Nah, satu yaitu isu strategisnya rendahnya tingkat literasi membaca. Menurut UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia yaitu 0,001%. Artinya dari 1.000 orang masyarakat hanya satu yang berminat membaca. Jadi kemudian rendahnya kesadaran keluarga akan pendidikan. Yaitu menurut data BPS ada 3,9 sampai 4,16 juta anak-anak yang tidak bersekolah. Kemudian akses pendidikan dan keterampilan yang belum merata terutama di daerah 3T, terluar, terisolir, dan terdepan. Kemudian pemanfaatan teknologi informatika yang belum optimal. Jadi dengan itu di bidang pendidikan, isu strategis di bidang pengembangan kehidupan berkooperasi yaitu ketimpangan akses ekonomi dan pendapatan keluarga. Menurut BPS yaitu pada jumlah penduduk miskin tahun 2025 yaitu 23,85 juta. Salah satu penyebabnya yaitu jumlah lapangan kerja yang belum memadai, kemudian semangat kewirausahaan masyarakat yang masih rendah. Kemudian pengembangan kehidupan berkooperasi yang masih rendah di kalangan masyarakat. Kemudian pengelolaan ekonomi kooperasi yang belum optimal. Kemudian kooperasi menjadi salah satu program prioritas nasional KDMP. Nah, dari isu-isu strategis di atas, maka berdasarkan keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK nomor 12 garing KEP garing PKK PST garing 8/2025 tentang hasil Rakernas 10 tahun 2025 dan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 400 /7/3465 tahun 2025 tentang pengesahan keputusan Ketum TPPKK, maka dalam 10 program pelaksanaan 10 program pokok PKK tahun 2025-2029 menetapkan arah kebijakan dalam program Pokja 2, yaitu arah program kebijakannya adalah pada penguatan peran keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama sesuai dengan arah kebijakan lifelong learning, yaitu belajar sepanjang hayat terus menerus tanpa batas umur, tanpa batas uang, tanpa batas waktu. Kemudian pada program pengembangan kehidupan berkooperasi mendorong semangat kewirausahaan mengembangkan industri kreatif melalui peran aktif UP2K dan UMKM binaan PKK yang dilaksanakan melalui program unggulan Gelari Pelangi yaitu Gerakan Keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pendidikan keterampilan dan pengelolaan ekonomi keluarga. Itu hasil Rakernas. Jadi betul, nanti hasil akan disampaikan poin-poinnya oleh teman kami.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Ketua Pokja 2 ya, Ibu Zuhaini. Selanjutnya mungkin tentang poin-poin yang dimaksud dari program kerja dari Pokja 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Desti Renfield. Iya. Silakan Ibu Renfield ya.
3: Baik, Kodario. Terima kasih sebelumnya. Tentang program prioritas di dalam program ini adalah program bidang pendidikan. Jadi yang menjadi prioritas di dalamnya yang pertama peningkatan kesadaran keluarga tentang wajib belajar 12 tahun. Di antaranya kegiatan-kegiatan yang mencakup itu adalah kampanye dan edukasi tentang pentingnya program wajib belajar 12 tahun kepada keluarga yang ada di lingkungan ya. Selanjutnya ada inventarisasi atau pendataan anak di usia sekolah. Selanjutnya juga ada inventarisasi serta pendataan dan pembinaan anak-anak yang putus sekolah.
0: Anak yang putus sekolah. Ya,
3: anak yang putus sekolah wajib kita data juga. Jadi kita tahu berapa jumlahnya, begitu kan? Selanjutnya juga ada revitalisasi pendidikan anak usia dini di bawah binaan PKK dalam menyongsong program wajib belajar 13 tahun tadi. Selanjutnya mendorong pemerintah, leading sektor terkait, pemerintah daerah maupun desa untuk menjamin terwujudnya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar itu secara gratis. Nah, dan untuk program prioritas selanjutnya ada penguatan peran keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama sesuai dengan arah kebijakan lifelong learning ya. Di antaranya ada pembinaan orang tua dalam pendidikan karakter anak dan pengasuhan yang positif. Selanjutnya ada kelas edukasi orang tua atau parenting class ya. Itu ada di posyandu atau PAUD binaan PKK. Selanjutnya juga ada reaktivitas bina keluarga balita atau yang kita kenal dengan BKB PKK. Dan ada lagi gerakan gemar membaca 30 menit sehari di rumah. Nah, ini sangat menarik ya untuk menimbulkan minat baca anak-anak yang mungkin selama ini sangat terpengaruh sama gadget ya. Mereka lebih enak baca gadget daripada baca buku. Itulah bagaimana trik kita menimbulkan minat baca pada anak-anak kita minimal 30 menit sehari. Mungkin barangkali kita kembali ke buku-buku sejarah-sejarah perjuangan atau buku-buku yang ilmu-ilmu pengetahuan lah yang bisa didapatkan mereka. Kalau dulu kita kan punya majalah, punya tabloid ya, punya koran ya, banyak sekali yang bisa meningkatkan minat baca anak-anak kita. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, udah Rio, kita cukup miris ya, karena minat baca anak-anak kita sekarang sudah mulai menurun gitu. Dan juga ada yang terakhir itu gerakan seminggu sebuku. Nah, seminggu sebuku ya, Ibu Ketua, seminggu sebuku ya wajib ya. Ada dalam penguatan peran keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama sesuai arah kebijakan lifelong learning. Dan untuk program prioritas ketiga, kita akan menggerakkan keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal. Nah, yang pertama di situ kegiatannya ada fasilitasi kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C, serta keaksaraan fungsional yang bekerja sama dengan instansi yang berwenang, begitu udah Rio. Dan selanjutnya juga ada fasilitas kegiatan Damas, kelompok simulasi PKK dan pelatihan kader-kader umum serta kader khusus PKK dan LP3K PKK yang menggunakan modul dasar yang relevan dengan potensi lokal. Selanjutnya juga ada revitalisasi taman bacaan masyarakat atau pustaka desa atau kelurahan melalui kegiatan-kegiatan literasi. Seperti kita bisa adakan bazar buku murah, bedah buku, ya, seminarisasi dan lain-lain sebagainya. Dan dengan adanya pendidikan non-formal dan keterampilan bagi anak yang putus sekolah juga. Terus untuk masyarakat umum serta masyarakat yang difabel. Dan terakhir, program ini kegiatannya ada kerjasama dengan lembaga pendidikan dan keterampilan terkait baik dari pemerintah maupun swasta. Demikian, ya.
0: Baik, terima kasih Ibu Renville ya atas pemaparannya tadi terkait program kerja. Poin-poinnya dari program kerja POKJA 2 ya. Mungkin selanjutnya ada yang ditambahkan oleh Bu Fitria barangkali sebelum kita masuk ke pertanyaannya.
4: Ya, oke, Dario. Untuk program selanjutnya, program prioritas bidang pendidikan. Program prioritas bidang pendidikan memperluas akses pendidikan dan pelatihan melalui teknologi dan informasi. Kegiatannya meliputi pemanfaatan platform digital PKK meliputi aplikasi, website, dan lainnya untuk penyebaran materi edukasi bagi keluarga. Dua, mendorong pemerintah daerah desa untuk menyediakan e-learner berbasis keluarga. Tiga, mendorong pemerintah daerah desa memperluas infrastruktur digital di bidang akses internet, terutama bagi desa-desa wilayah. Empat, mendorong pemerintah daerah desa untuk menyediakan bantuan sarana pendukung literasi di digital kepada anak-anak usia sekolah. Lima, bekerjasama dengan startup yang relevan dalam upaya peningkatan skill keluarga. Lima, memfasilitasi peningkatan kapasitas kader PKK bagi tutor kelompok belajar paket A, B, dan C. Satu, meliputi kegiatan TOT bagi tutor untuk kelompok belajar bagi paket A dan C bekerjasama dengan instansi terkait. Dua, mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi tutor untuk kelompok belajar paket A, B, dan C melalui instansi terkait. Selanjutnya, pemberdayaan kelompok rentan perempuan disfasibel, lansia, dan Gen Z atau remaja dengan kegiatan melaksanakan program pelatihan yang induktif untuk kelompok rentan perempuan, lansia dan remaja berbasis gender. Misalnya menjahit, memasak, kerajinan tangan, kemampuan berbahasa asing, dan kewirausahaan digital. Dua, mengarusutamakan partisipasi keterlibatan remaja milenial GZ dalam pelaksanaan program PKK. Mungkin hanya itu, Udario.
0: Baik, terima kasih Ibu Fitria ya. Sampai lagi saya menemukan berada ya. Jadi ada poin-poinnya yang disampaikan tadi. Jadi kita kembali ke poin ini Ibu. Ada tadi disebutkan terkait anak-anak putus sekolah ya. Ya, istri Ibu Renfil ya.
3: Iya.
0: Nah, bagaimana peran tim penggerak PKK sendiri terkait anak-anak yang putus sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan? Ini bagaimana ke depannya? Kemudian apakah ini ada program khusus untuk anak-anak yang putus sekolah atau ini mau diarahkan ke mana gitu? Boleh dijawab silakan, Bu.
1: Oh, baik, Dario. Untuk anak-anak yang programnya program putus sekolah, jadi kami dari tim penggerak PKK khusus Pogja 2 mengarahkan, mengajak kader kami mendata anak-anak yang putus sekolah tersebut, apakah baik di bidang misalnya masih SD, SMP atau SMA. Nah, mereka nanti kami data, kemudian kita setelah kita data, kemudian nanti kita sampaikan ke karena kita ada MOU bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, jadi dengan kelompok PKBM kita laporkan nanti anak-anak kita itu, kemudian kita arahkan untuk mengikuti kejar paket.
3: Yeah.
1: Jadi kalau anak putus SD kejar paket A, kalau SMP paket B, kalau SMA paket C. Nah, kemudian mereka itu dikumpulkan nanti, jadi kita ada istilahnya di dengan apa pilot proyek kita di Pogja 2 yaitu rumah dilan, rumah pendidikan dan keterampilan. Nah, di sanalah nanti anak-anak yang putus sekolah itu nanti bekerja sama dengan PKBM yang ada di daerah masing-masing untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar untuk mengikuti ujian nanti di kejar paket A, B dan C.
0: Oke, rumah dilan namanya.
1: Rumah dilan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Ketua ya. Baik, ini untuk sahabat lagi dimanapun berada, barangkali ya ada teman-teman atau sahabat atau anak-anaknya kemenakan ya yang putus sekolah, barangkali silakan nanti bisa juga menghubungi Pogja 2 ya, untuk kelanjutannya mengikuti paket-paket yang dimaksud dari paket A, paket B dan paket C gitu Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ini Bu, terkait tadi menarik ya tentang literasi, yang melakukan literasi, karena kita emang kekurangan sekali soal literasi ini ya, khususnya di Pesisir Selatan. Nah, kemudian ini bagaimana menurut ini Pogja 2 ya, bagaimana kita harus membuat membaca menjadi hal yang menarik. Nah, ini untuk program dari Pogja 2, bagaimana agar membaca itu menarik dan menjadi menyenangkan, apakah ada program khusus dari Pogja 2 agar literasi di Kabupaten Selatan bisa berkembang dengan baik? Boleh ada yang mau dijawab?
3: Iya, Bu Ketua. Kalau untuk menimbulkan minat baca atau literasi di kalangan masyarakat, tadi kita sudah berusaha untuk membuat pojok-pojok baca ya, di masing-masing nagari ya Bu Ketua. Pojok-pojok baca yang menarik, tempat yang menyenangkan ya, yang bikin suasana tenang, nyaman dan adem gitu kan. Udah Rio, kita sudah sosialisasikan ke nagari agar masyarakat berminat untuk kembali ke literasi membaca ya. Salah satu nanti trik yang diberikan sama nagari itu biasanya ada beberapa lomba literasi juga. Nah, di situlah bisa kita mengajak mulai dari anak usia sekolah sampai dewasa untuk kembali minat literasinya timbul di situ dengan melalui lomba-lomba tadi gitu, lomba literasi yang diadakan.
0: Oke, berarti nantinya akan ada pojok-pojok baca
3: ya, pojok-pojok
0: di setiap negari,
3: negari.
0: Ini dihandle langsung oleh tim penggerak PKK atau dengan bersama pemerintah negari atau
3: bersama
1: dengan kerjasama ya, dengan negari, kemudian ya, dengan dinas perpustakaan dan arsip.
0: Iya, oh, benar. Ya, dengan perpustakaan dan arsip juga ya.
1: Iya.
0: Terkait berarti nanti akan ada pustaka-pustaka di
1: ada di setiap negari, ada negari ada pustaka.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu Renfil ya. Nah, kemudian barangkali ini terakhir di kedepannya bagaimana Pokja 2 dan untuk merealisasikan program-program kerja ini. Nah, sekarang sudah sejauh mana ini program berjalan dan kemudian targetnya nanti seperti apa di tahun 2026 ini, Bu?
3: Targetnya.
1: Baik, Dario, supaya berjalan, pertama kemarin kami sudah mengadakan lomba di Jambore PKK tingkat kabupaten, yaitu lomba cakep gelari pelangi. Jadi di situ kami minta kepada kader-kader memberikan penyuluhan tentang, karena disesuai dengan program Pokja 2. Jadi pilot proyek program Pokja 2 ini tadi kita baru pendidikan, aspek pendidikan yang kita sampaikan, belum masuk aspek ekonomi. Jadi di aspek pendidikan itu dengan pilot proyeknya Rumah Dilan, kemudian dengan di aspek ekonomi pilot proyeknya Kampung Mandiri. Jadi kalau Kampung Mandiri itu mari produksi sendiri. Jadi supaya terlaksana itu, jadi kami sampaikan kepada negari-negari, kader-kader, supaya bekerja sama dengan instansi terkait agar terlaksana berjalan program Pokja 2 ini dengan baik. Salah satu contohnya di Kecamatan Empat Jurai. Nah, di Kecamatan Empat Jurai itu dengan Kampung Mandirinya, itu mereka kadernya Pokja 2 di Kecamatan Empat Jurai dengan negari itu bekerja sama dengan PNC, apa
0: ya, PNC, ya, PNC,
1: kuliner. Jadi itu tuh sudah tercipta Kampung Mandirinya, mari produksi sendirinya kan, bekerja sama, jadi menghidupkan UMKM yang ada di kecamatan. Nah, begitu juga dengan Rumah Dilan tersebut. Rumah Dilan sekarang di Empat Jure ini juga mereka mengimbau, mengajak generasi Gen Z, kemudian juga dengan IT-nya untuk menggerakkan minat baca dan juga mendata anak-anak yang putus sekolah tadi. Itu contohnya baru di Empat Jurai. Nah, di kecamatan lain juga ada, seperti di Batang Kapas, kita juga bekerjasama dengan Dinas Pustaka dan Arsip, kan sudah mengadakan lomba-lomba literasi dan semacam, dan untuk perpustakaan yang Nagari Ampek Koto Ilie itu terbaik satu kemarin di lomba literasi perpustakaan. Itu juga ada kerjasama, jadi bukan kalau Pokja 2 saja berjalan sendiri mungkin tidak bisa, dari
0: kolaborasi,
1: kolaborasi antara Nagari dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Ketua ya.
3: Iya.
0: Nah, ada tambahan?
3: Iya, Ibu Ketua, mungkin barangkali Dario juga tahu juga ya, karena beliau juga termasuk salah satu pelaku dari Kampung Mandiri itu sendiri. Beliau tergabung di sana. Alhamdulillah itu kita sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, sudah 3 tahun ya.
0: Sudah 5 tahun.
3: Sudah 5 tahun ya. Iya, oh, udah enggak terasa 5 tahun PNC berdiri.
0: Ini ulang tahun ya, Agustus ini.
3: Agustus ini ulang tahun ya. Alhamdulillah berarti program kita PKK Pokja 2 sudah berjalan dengan baik untuk khususnya di Painan sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita lomba juga di provinsi.
3: Iya, akan iya. Insyaallah ya akan nanti.
0: Mau lomba ya?
1: Iya, kita akan mengangkat PNC ini.
3: Iya, kita mengangkat PNC ini dan lomba ini nanti akan kita bawa ke tingkat provinsi Sumatera Barat pada bulan Agustus.
1: September.
3: Kita Agustus kita diberangkatkan. 31 Agustus kita diberangkatkan di sini, dilepas sama Bapak Bupati Pesisir Selatan. Tanggal 1, 2, 3 kita berada di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jadi tentunya kami mohon juga doa.
0: Kita doakan
3: dari
0: bersama
3: masyarakat, ya.
0: Semoga sukses.
3: Semoga sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, terima kasih Ibu Renfil ya.
3: Iya.
0: Selamat lagi sudah menakwa. Mungkin ini selanjutnya terakhir ini harapan kedepannya juga buat tim penggerak PKK umumnya Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di Pokja 2, harapan kedepannya bagaimana tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan berjalan dengan lancar dan semua program kerjanya bisa terjalankan. Silakan Ibu Ketua.
1: Baik, terima kasih Uda Rio. Harapan kami kedepannya untuk program Pokja 2 sesuai dengan aspek tadi di bidang pendidikan dan keterampilan, tentu kami mengharapkan anak-anak yang tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian juga kami menghimbau masyarakat Pesisir Selatan, mari kita tingkatkan membaca seperti tadi walaupun 30 menit sehari. Kemudian juga di bidang ekonomi, aspek ekonomi, kami berharap ibu-ibu yang rumah tangga miskin yang tidak mempunyai kegiatan, kami mengimbau kalau ada dari program Pokja 2 mengadakan pelatihan-pelatihan, mohon diikuti, kemudian kita terapkan pelatihan-pelatihan itu agar terbentuknya kelompok UP2K yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ini untuk menambah pendapatan pendidikan keluarga.
0: Oke, baik. Ada tambahan Ibu Fitri ya? Untuk harapan, harapan atau pesan-pesannya kepada masyarakat ya, atau kepada kaum muda, anak-anak kita ini ya, terkait pendidikan dan literasi, boleh disampaikan?
4: Iya, diminta kesemangat untuk para anak-anak sekolah, untuk anak-anak yang ataupun yang kurang mampu, jangan takut untuk bersekolah.
0: Oke, tetap semangat menjaga. Semoga bisa menggerakkan Kabupaten Pesisir Selatan lebih maju lagi ke depannya.
1: Sesuai dengan visi Bapak Bupati.
0: Ibu Renfil, ada tambahan terakhir?
3: Iya, begitu juga. Harapan kami juga begitu ya. Ketika kami mendata, sudah tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Artinya data yang kita cari itu sudah tidak ada isinya. Jadi kami berharap semua anak-anak di Pesisir Selatan jangan sampai ada yang putus sekolah. Kalaupun ada, nanti boleh mendatangi nagari, menyampaikan apa-apa kebutuhan yang perlu. Yang penting anak-anak kita ini jangan sampai dia putus sekolah. Karena pemerintah pasti punya jalan keluar atau program bagaimana anak-anak kita harus bisa tetap belajar. Gitu.
1: Dengan visi nagari pandai.
3: Iya, dengan visi nagari pandai seperti yang dicanangkan oleh pemerintah daerah kita sendiri.
0: Baik, terima kasih Bu Renfil. Terima kasih Ibu Fitria dan juga Ibu Ketua ya, Bu Zuhaimi, atas kesempatannya berbagi informasi bersama kita di 91,2 Lagi FM di pagi menjelang siang ini. Dan sahabat lagi sudah menemani berada. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Akhirnya Rio Kibo dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat lagi sal. Terima kasih sekali lagi. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
3: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
4: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
3: Gimana caranya, Bu?
4: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
3: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
4: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
3: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
4: Iya,
3: ya, Bu?
4: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
3: Ya?
4: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
3: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
4: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
3: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
4: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
3: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
4: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. kamu nanti ikutan ya.
3: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
4: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
3: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Hah, pengamak Allah kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Allah! Oh, Mak Allah! Sibuk mana Mak Allah, Mak? Subuh hari baru Mak Allah. Ayuh, alah leh.
6: Ah, kebetulan lewat Mak Itam, Mak. Tolong sebentar Mak Uwo si ko Itam, ah. Kumpuan sarok-sarok ko, ah. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
5: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok ko sore, encak.
6: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
5: Jadwal bagai ya?
6: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
5: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
6: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
5: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah nampak

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Beh, pakai ayah galon saja lah, Lai. Gue capek.
2: Jangan, Laida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, ma. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Tak ada yang tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas tarik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Nah, ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen, Nathanael Brown, bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar.

0: berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. We see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bryan dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, terus meneliti produknya RRI Plus Mengudara untuk Indonesia.
2: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory.
2: Arina Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia.

terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan jadwal Liga

0: baru kita kongres.
1: Selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar liga sepak bola putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru juga nggak terlalu lama juga, nggak banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisi kayak gimana, taktiknya kayak gimana, jadi ya saya emang butuh waktu aja untuk.
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik. Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Selamat. Kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, nggak banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisi kayak gimana, taktiknya kayak gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

0: kabar dari bulu tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu, walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali, karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin lah. Terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Neva, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

Satu Era di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Juga buat warga Minang ya, yang menyimak melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya pendengar, kami masih akan update kembali informasi ke ruang dengar Anda semuanya setelah tadi kita mendengarkan dinamika olahraga. Ya, selanjutnya, kami sampaikan informasi sekaitan dengan jelang upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana, itu sudah dibuka war ticket ya. Nah, pemerintah membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Ada 8.100 tiket kuota untuk upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada 17 Agustus 2026. Dikutip dalam keterangan tertulis Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, proses pendaftaran berlangsung selama 3 hari, yakni pada 5 hingga 7 Agustus 2026. Pendaftaran dengan pembukaan setiap harinya mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ya, selain menyaksikan upacara bendera dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo, masyarakat juga dapat menyaksikan pagelaran kesenian dan kebudayaan secara langsung di Istana Merdeka. Animo masyarakat diperkirakan akan tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga kuota undangan yang tersedia itu akan segera terisi. Pendengar, jadi untuk informasi untuk Anda, masyarakat itu bisa segera mendaftar secara daring melalui laman Pandang Istana ya, dari pandang.istanapresiden.go.id yang saat ini sudah dapat diakses, dan calon pendaftar juga dapat menyiapkan dokumen dan data diri sebelum registrasi. Dokumen data yang perlu dipersiapkan seperti kartu tanda penduduk ya, KTP, alamat email yang masih aktif, selanjutnya nomor telepon aktif, soft foto formal terbaru ya, sambil memegang identitas diri ya, dan juga masih dengan cara-cara lainnya. Ada hal-hal yang mungkin Anda bisa akses langsung ke website yang sudah kita sebutkan tadi ya. Untuk Anda semuanya pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy, atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin, dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
2: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu.

0: 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama tim gabungan saat ini sedang melakukan pendataan dan penanggulangan terhadap masyarakat yang terdampak dari bencana hidrometeorologi. Kalaksa.
1: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله.

Makna dari ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW, surat Al-Alaq ayat 1-5, bahwa pesan yang ada di dalam paragraf itu tentang dua hal, dan ini menjadi modal buat kita ketika kita belajar menjadi hamba Allah, belajar hidup di antara hamba-hamba Allah, belajar menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal yang terkandung di dalam paragraf pertama yang turun kepada Nabi, yang pertama adalah tentang belajar yakin kepada Allah bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah berkuasa menciptakan, menghidupkan, mematikan. Allah lah yang mengajarkan segala ilmu yang tadinya kita tidak mengerti. Jadi belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya ada di kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di situ kalau dalam bahasa fikih disebut dengan ilmu rububiyah, Iqra bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Di situ ada rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah artinya Allah Maha menciptakan, Maha melihat, memelihara, Maha memiliki, Maha kaya, dan seterusnya. Makanya susah kalau kata Rob ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena terjemahannya tidak sederhana seperti istilah Tuhan. Tapi dia ada semacam peran gitu. Kalau Tuhan saja mungkin hanya sekedar simbol, tapi kalau Rob itu ada perannya. Dia yang menciptakan, dia yang berkuasa, dia yang menentukan, dia yang memelihara, yang memberi rezeki, yang memiliki. Ini semuanya makna Rob atau rububiyah. Sehingga pesan pertama dari ayat yang turun kepada Nabi di awal itu adalah belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setinggi-tingginya. Mengagungkan Allah di sini bukan hanya dalam bentuk ucapan lisan, tetapi mengagungkan Allah yang lebih dalam lagi adalah ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Karena banyak orang yang mengagungkan Allah dengan lisan, tetapi hatinya tidak beriman, maka itu disebut dengan orang-orang munafik. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang yaqul itu berkata dengan lisan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah, jadi Allah mengkomentari kata-kata mereka. Ibaratnya mereka posting nih, Allah komen. Postingan mereka apa? Captionnya, kami beriman. Beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Terus Allah komen, kata Allah, wa ma hum bimuminin. Mereka tidak beriman. Kenapa Allah justru menolak keimanan mereka padahal mereka sudah yaqulu, berkata dengan lisannya? Karena ternyata iman mereka itu tidak masuk ke dalam hati, hanya ada di dalam ucapan lisan. Padahal Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian atau penampilan kalian atau harta kalian dan seterusnya. Allah melihat ke dalam hati kalian. Dan kalau kita baca hadis pertama dalam setiap buku para ulama, selalu hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu, baik perkataan atau perbuatan, tergantung kepada an-niyah yang ada di dalam hatinya. Kalau niatnya benar, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Kalau niatnya melenceng, maka dia tidak punya akad apa-apa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita balik lagi kepada surat Al-Alaq, belajar mengagungkan Allah artinya bukan sekedar belajar memuji Allah dengan lisan, walaupun itu satu kebaikan. Tapi kalau tidak selaras dengan hati, maka yang lisan ditolak. Sedangkan seseorang yang memuji Allah dengan hatinya,
Walaupun lisannya sederhana, maka itu berkualitas berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar mengagungkan Allah di dalam hati. Belajar meninggikan Allah di dalam hati. Kalau bahasa sederhananya, belajar yakin dan takjub kepada Allah. Belajar yakin dan takjub kepada Allah. Dan ini gak bisa dibuat-buat. Kita harus tanya ke dalam hati kita masing-masing. Kalau bahasa Nabi, istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Bukan coba kamu ucapkan dengan lisanmu, bukan. Coba kamu ekspresikan dengan penampilan kamu, bukan. Tetapi istafti qalbak, coba minta fatwa, minta pendapat dalam hatimu. Apakah hati itu benar-benar yakin dan takjub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, begitu dia yakin kepada makhluk, berarti dia tidak mengamalkan pesan pertama dari Al-Quran. Ketika dia takjubnya kepada makhluk, apalagi kepada diri sendiri, yang kita kenal dengan istilah ujub. Dari kata ajaba atau ta'jub atau ujub, jadi bahasa Indonesia takjub, ujub itu sama aja. Ketika dia takjub kepada dirinya, namanya ujub. Dan berarti dia tidak lagi mengamalkan pesan pertama yang turun kepada Rasulullah. Kalau udah kayak gitu, susah menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena takjub kepada Allah ini artinya meninggikan Allah setinggi-tingginya. Kemudian pesan keduanya adalah merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Khalaqal insan min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Mimmaniyyi yumna, kalau di surat Al-Qiyamah disebut diciptakan dari maniyin yumna, dari setetes air yang dipancarkan. Dan istilah airnya juga disebutkan oleh Allah, saking rendahnya manusia. Berarti pesan yang awal-awal disampaikan Allah kepada Rasulullah, bisa dibilang kuliah pertamanya Nabi itu bukan gimana cara membaca huruf. Sampai akhir hayat juga Nabi tidak bisa membaca huruf. Tapi kuliah pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi adalah materi Allah Maha Tinggi, manusia itu rendah. Allah Maha Kuasa, manusia itu tidak berdaya. Allah Maha Kaya, manusia itu fakir. Allah Maha Menghidupkan, manusia itu dihidupkan. Allah Maha Kuat, manusia itu lemah. Allah Maha Menolong, manusia itu butuh pertolongan. Alam yajidaka yatiman fa'awa, wawajadaka dolan fahada, wawajadaka a'ilan fa'agna. Itu pesan yang sama seperti yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi bisa dibilang tentang kebesaran Allah dan kerendahan manusia. Kebesaran Allah ini bisa dibilang dengan istilah azmatullah atau ma'rifatullah atau akidah, sedangkan kerendahan manusia bisa disebut dengan istilah at-tawadu. Itulah ternyata tema pertama dalam Islam, bab akidah dan bab tawadu, dan ini satu paket. Ketika seorang manusia meninggikan diri, pasti akidahnya udah gak benar. Ketika manusia meninggikan Allah, otomatis harusnya dia menjadi lebih rendah di hadapan Allah, merasa lebih rendah. Gak mungkin dua hal ini berjalan sama. Artinya dia tinggi, Allah tinggi, itu gak mungkin. Ketika dia meninggikan diri, berarti dia merendahkan Allah. Ketika dia meninggikan Allah, berarti dia merendahkan diri. Ini sesuatu yang udah jadi satu paket. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan ujub kepada diri sendiri. Itu gak mungkin. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan sombong. Itu gak mungkin. Kenapa? Karena itu menyalahi kaidah dari Allah. Syarat ketika kita ingin menjadi lebih taat kepada Allah, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan bukan hanya fisiknya yang rendah, tapi juga hatinya yang direndahkan. Artinya dia merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Merasa bahwa dirinya bukan apa-apa. Merasa dirinya tidak berdaya di hadapan Allah. Butuh kepada Allah. Takut kepada Allah. Itulah kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga dengan itu dia merasa harus selalu bergantung kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi, bab akidah dan bab tawadu. Nanti disebutkan lagi di ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Ini tentang apa? Akidah. Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang punya ilmu, Allah lah yang mengajar, Allah, Allah, Allah. 'Allamal insan ma lam ya'lam, baru kita yang mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. Jadi kalau Allah tentang kehebatannya, kalau manusia tentang kelemahannya. Itulah tema pertama yang turun. Kalau ngomong tentang Allah, keagungan Allah. Kalau ngomong tentang diri, kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita, kealpaan kita, dosa-dosa kita. Itu yang disebut. Sehingga dengan demikian seseorang menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan salah satu penyebab seseorang itu menolak kebenaran agama seperti yang disampaikan Allah di dalam, disampaikan Nabi dalam hadis Muslim, salah satu yang menyebabkan seseorang itu menolak kebenaran agama itu karena sifat sombong. Jadi lawan dari tawadu adalah sombong. Kadang ada orang bilang yang ikhlas jangan sombong. Itu bukan dua kata yang berlawanan. Di Indonesia itu banyak dari kita menggunakan dua istilah yang kadang-kadang sebetulnya dia nggak klop gitu. Kalau tawadu lawannya sombong, kalau ikhlas lawannya riya. Apa bedanya sombong sama riya? Kalau sombong itu dalam urusan dunia, kalau riya itu dalam urusan agama atau ibadah. Jadi kalau orang misalnya merasa dirinya pamer kepada orang lain tentang ibadahnya, dia cerita-cerita tentang ibadahnya, itu namanya bukan sombong, tapi riya. Tapi kalau dia cerita-cerita tentang hartanya, jabatannya, pekerjaannya, hal-hal yang sifatnya duniawi, itu namanya sombong. Cuman semua ini adalah amal hati. Sehingga kita gak boleh menjudge seseorang itu riya atau sombong, karena kita tidak tahu isi hati orang lain. Terus gimana dong? Ilmu riya dan sombong, tawadu dan ikhlas adalah ilmu untuk kita menilai hati kita sendiri, bukan menilai hati orang lain. Gak boleh kita menjudge dia tuh sombong ketika dia posting ngaji. Kayak misalnya setahun yang lalu, alhamdulillah, misalnya di Indonesia itu ada Muzammil yang banyak memposting bacaan Al-Quran sehingga cukup ngehit. Ada yang komen di postingan itu, gak boleh riya dengan bacaan Al-Quran. Berarti dia menjudge isi hati orang lain. Padahal tidak ada yang tahu isi hati seseorang kecuali Allah, kemudian orang itu sendiri. Bisa aja niatnya adalah syiar. Dan terkadang amal soleh itu lebih baik disiarkan, ditampakkan supaya menjadi teladan. Muncullah hadis Nabi, siapa yang memberikan teladan yang baik, man sanna sunnatan hasanah. Bagaimana akan jadi sunnah hasanah kalau tidak ditampakkan? Berarti gak semua amal itu harus disembunyikan. Karena kalau disembunyikan, tidak ada yang meniru. Tidak menjadi tren. Alhamdulillah gara-gara Muzammil tampil, manggung, akhirnya membaca Al-Quran itu menjadi tren. Tanpa harus mengubah penampilan. Dulu Muzammil sebelum kita buat Pemuda Hijrah, beliau membaca Al-Qurannya udah bagus. Cuman tidak manggung dengan gaya aktivisnya. Lalu saya bilang, Muzammil ganti penampilan, coba pakai baju flanel kotak-kotak biasa standar, pakai kupluk kalau perlu. Walaupun sekarang udah normal lagi, pakai kupluk, coba baca Quran, jadi imam. Mudah-mudahan itu jadi tren yang positif. Karena kita dulu punya misi membuat tren yang menghilangkan gap antara youth sama Islam. Itu misi Pemuda Hijrah. Selama ini ada gap yang cukup besar antara Islam dengan youth. Seolah-olah kalau udah lebih religi, kurang gaul, kurang main, kurang
asik. Kalau udah asik, harus jauh dari agama, kurang taat. Nah, ini seolah-olah selama ini ada gap, sehingga kita munculkan hashtag taat tapi asik. Dan misinya apa? Menghilangkan gap. Salah satu bentuk trennya, coba kita panggungkan sosok anak muda lulusan ITB tapi ngajinya bagus dengan penampilan yang tetap anak muda. Kita panggungkanlah Muzammil. Ada yang komen misalnya itu riya segala macam, ini urusan hati masing-masing. Nahnu la nahkum illa bizawahir, kata Umar. Kita enggak boleh menghukumi sesuatu kecuali dengan yang tampak. Adapun yang tidak tampak, kita tidak boleh menjudge atau menghakiminya. Akhirnya sekarang menjadi tren, sampai ada siapa yang gimbal tapi baca Quran, kan ya? Tren itu berkembang terus, kayak bola salju, makin lama makin besar. Terus anak-anak SMA banyak yang posting, lagi post di sekolah, baca Quran, posting di Instagram. Dan mungkin sebagiannya memang tidak ikhlas. Sebagiannya ada yang pengen eksis di sosmed. Tapi jangan sampai gara-gara kita ngerasa tidak ikhlas, jadi tidak beramal. Ya, itu juga salah satu jebakan setan. Gimana caranya Ustaz? Ya udah beramal aja. Karena ikhlas itu adalah kematangan jiwa. Ketika seseorang sudah matang, maka ikhlas itu akan mudah. Awalnya mungkin dia akan mengalami fase-fase puber. Ada yang puber hadis sahih. Baru tahu satu hadis sahih, semua orang sesat. Cuma dia seorang yang masuk surga gitu. Ada yang puber hadis sahih. Ada yang puber ibadah sunnah. Padahal ibadahnya sunnah, tapi orang diwajibkan. Kamu harus. Allah aja gak menyuruh dia untuk melakukan itu dengan kata harus. Nabi aja gak mengharuskan gitu, tapi dia haruskan kepada orang lain. Ada yang puber dengan zikir-zikir. Ada yang awal-awalnya kayak gitu, riya muncul. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ta'allamtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu tuh saya belajar ilmu bukan karena Allah, kata Imam Syafi'i, tapi karena pengen disebut ulama, pintar, hebat, syekh, dan seterusnya. Tapi setelah saya belajar ilmu, ilmu itu menuntun saya kepada Allah. Ya, jadi jangan tunggu ikhlas baru beramal, tapi beramal dulu, Allah yang akan menuntun hati kita biar ikhlas. Kita berusaha, tapi jangan sampai, duh, kenapa kamu gak sholat berjamaah? Takut riya, eh. Kan? Kenapa gak hafal Quran? Daripada saya nanti hafal Quran disebut hafiz terus masuk neraka. Nah, ini juga jebakan syaitan. Artinya bab tawadu dan sombong, bab tawadu dan sombong, ikhlas dan riya adalah bab a'malul qulub, amalan-amalan hati. Karena dia amalan hati, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Innahu alimun bidzatis sudur. Jadi jangan sampai kita menghakimi orang lain dengan sifat sombong ataupun riya. Cukup kita menilai diri kita, saya ini ikhlas apa riya, tawadu apa sombong, dan hanya kita yang tahu setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam banyak hadis disebutkan salah satu penyebab orang menolak Islam itu karena sombong, bukan karena enggak ngerti. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal itu bisa dibilang mungkin lebih ngerti Islam, Al-Quran dan hadis daripada kita. Bahkan Abu Jahal tuh mungkin gak pernah mendengar hadis daif. Semua yang didengar itu hadis sahih. Kenapa sahih? Orang dengarnya langsung dari Rasul ya? Gak ada, kata Abu Jahal tuh ada tuh hadis riwayat Bukhari ya. Gak ada di zaman Abu Jahal hadis riwayat Bukhari. Orang Bukhari juga belum lahir. Jadi Abu Jahal itu ngedengar semuanya hadis sahih. Abu Jahal itu mendengarkan Al-Quran langsung dari Rasul atau langsung dari Abdullah ibn Mas'ud. Tahukah kita siapa Abdullah ibn Mas'ud? Yang bacaan Al-Qurannya persis seperti Jibril alaihissalam. Kalau kita mungkin persis seperti Imam Masjidil Haram atau siapa. Kalau Abdullah seperti Jibril. Kalau kalian pengen dengar bacaan Jibril, kata Nabi, dengarkan Abdullah ibn Mas'ud. Itu bacaan yang bisa dibilang kayak kembarannya bacaan Jibril. Jadi benar-benar imitator gitu. Nyontohin Jibril tuh persis, kayak orang nyontohin Sudais persis, nyontohin Al-Ghamidi persis, nyontohin Toha Junaid persis. Kalau ini nyontohin Jibril persis. Berarti Abu Jahal tuh dengerin Al-Quran langsung dari sumbernya atau dari orang-orang yang luar biasa. Kenapa gak beriman tuh?
Apakah dia gak ngerti? Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Istilah bodoh di dalam kalimat ini bukan tidak punya ilmu, tapi keras kepala. Sebetulnya nama aslinya sebelum dijuluki dengan Abu Jahal, Abu Al-Hakam kan? Apa arti Abu Al-Hakam? Cendikiawan. Abu Al-Hakam itu guru bangsa. Jadi kalau orang Arab bingung tentang masalah satu sejarah, nanyanya ke Abu Jahal. Kalau orang Arab bingung tentang masalah nasab, karena ilmu nasab ini ilmu penting, dan kita juga nggak mempelajari ilmu nasab dengan baik. Buktinya kita kakek juga kadang-kadang udah lupa namanya siapa ya. Cuma ingat nama ayah. Kadang nama kakek lupa, atau nama buyut minimal urutan keempat di atas kita udah lupa pasti. Siapa nama buyut kamu? Tahu, yang penting juga saya bin siapa gitu. Itu juga kadang-kadang kebalik, jadi nama mertua ya. Terlalu menghayati. Pasti tanya, emang kamu udah punya mertua? Belum sih. Saking semangatnya mau nikah. Abu Jahal tuh menghafal nasab orang Arab, teman-teman. Semua orang yang ada di Mekah, dia tahu nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dan modal menghafal nasab inilah yang menyebabkan kenapa Allah turunkan Al-Quran dan hadisnya di Arab. Karena orang Arab itu bagus dalam menghafal riwayat. Gak kebalik namanya. Seandainya Al-Quran turunnya di Indonesia, pasti udah banyak banget pemalsuan. Karena kita tidak terbiasa menghafal nasab dari si fulan, fulan dari si fulan, fulan. Itu kan agak rumit ya, dan membosankan. Saya dulu kenapa gak ngambil jurusan hadis, saya malas ngafal-ngafal nasab. Baca hadis itu jangan cuma menghafal teksnya. Teksnya mungkin cuma 2 baris, tapi nasabnya bisa 10 baris. Nama ini gak boleh kebalik dengan nama itu. Kenapa gak boleh kebalik? Karena udah, kalau udah kebalik, gak sezaman. Gimana dia akan mendengar hadis? Kalau ada yang 2 orang, seolah-olah dia mendengarkan hadis padahal tidak sezaman, berarti namanya hadis munqati, hadisnya dhaif. Sehingga yang membuat seseorang itu disebut hadisnya lemah atau hadisnya kuat bukan teksnya, tapi kadang riwayatnya. Nah, orang Arab terbiasa menghafal riwayat. Makanya dengan itulah Allah menjaga Islam sampai sekarang. Belajar Al-Quran pakai riwayat, belajar hadis pakai riwayat. Disebut dengan istilah sanad kalau di kita. Walaupun bukan wajib menghafal sanad, cuman tetap harus ada yang melakukannya, kayak fardu kifayah. Di antara kaum muslimin ada yang harus menghafal sanad Al-Quran dan sanad hadis. Kalau dia sudah, maka kewajiban yang lain gugur, kayak memandikan jenazah. Kenapa? Dialah penjaga Al-Quran dan hadis. Dan orang kayak gini akan ada terus sampai kiamat. Jadi kita gak perlu khawatir Al-Quran itu akan dihilangkan dengan dibakar di New York, gak perlu khawatir. Karena ketika hari pembakaran Al-Quran di New York, hari yang sama ada wisuda penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21 ribu anak. Jadi kata Allah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun mereka tidak suka. Memang kayak gitu sifatnya. Di hari atau di minggu pertama yang sama dengan dibakarnya Al-Quran di New York, di minggu yang sama diadakanlah wisuda Al-Quran para penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21 ribu anak. Dan itu mereka ngafal Qurannya cuma 1 bulan. Berarti 1 hari 1 juz. Kita baca sejuz juga kadang-kadang kewalahan, mereka hafal 1 bulan. Setelah 1 bulan menghafal, murojaah diulang dan udah lancar. Dan kita juga menghafal Al-Kafirun gak beres-beres ya. Surat paling panjang di Al-Quran buat kita mungkin Al-Kafirun, karena muter terus gak selesai-selesai. La abudu ma ta'budun wa la antum abiduna ma abudun. Ini kapan selesainya, kok panjang banget nih ayat, karena gak tahu ujungnya. Bayangin. Kenapa kayak gitu? Karena memang tadi yang saya sampaikan kemarin, tren belajar pada masa Rasulullah itu adalah menghafal. Hafalannya itu bagus-bagus. Tren belajar pada zaman kita itu menggunakan teknologi. Handphone hilang, hilang semua ilmu. Kalau zaman dulu ada di dalam kepala, kalau sekarang ada di saku. Buka dulu handphone, oh ya ntar rusak. Kemudian dicatat tuh, ada rekaman segala macam. Beda tren. Nah intinya, kenapa Abu Jahal menolak padahal dia ngerti Al-Quran? Karena kata Abu Jahal, kalau saya beriman kepada Muhammad, berarti saya jadi pengikut Muhammad. Padahal selama ini Abu Jahal itu kepala kabilah, kepala suku. Masa jadi pengikutnya Muhammad? Itu gak keren banget tuh. Makanya karena itulah Abu Jahal menolak. Ini namanya sombong. Merasa dirinya tinggi. Dan sombong inilah penyakit paling bahaya bagi seseorang setelah ragu kepada Allah,
yang menyebabkan dia gak bisa taat kepada Allah. Firaun, emangnya Firaun gak ngerti tentang kebenaran? Ngerti, Firaun itu bukan orang bodoh, dia itu keturunan raja. Belajarnya itu private, gak pernah sekolah. Jadi profesor-profesor yang datang ke istana ngajarin Firaun kecil. Fir, belajar lo Fir gitu ya. Belajar Firaun teh. Belajar filsafat, belajar geografi. Kan geografi itu disebut dengan ilmu Sakofatul Muluk ya. Wawasan para raja, itu geografi. Dulu para raja itu selalu wajib mata kuliahnya belajar geografi. Karena geografi buat mereka adalah kekuasaan. Kalau kita geografi kan sekedar apa peta dan segala macam ya. Kalau buat mereka geografi itu adalah ekspansi kekuasaan. Jadi mempelajari geografi itu wajib bagi calon raja. Sakofatul Muluk, wawasan para raja. Geografi, filsafat, bahasa, sastra. Rata-rata raja dulu belajar sastra. Kenapa? Ketinggian bahasa itu menunjukkan luasnya wawasan seseorang. Ketinggian bahasa itu menunjukkan tingkat tingkatan sosial seseorang. Jadi seorang raja itu harus berbicara dengan bahasa yang kalau diterjemahkan jadi satu buku. Itu bahasa-bahasa yang tinggi. Kenapa tuh kalau kayak gitu Firaun tidak menerima dakwahnya Musa? Apakah dia gak ngerti? Ngerti. Tapi dia merasa sombong, enggan. Gak mungkin dia menjadi pengikut Musa padahal dia raja yang paling berkuasa di dunia pada masa itu. Ini masalah. Jadi masalahnya adalah istighna. Makanya Allah berfirman di ayat berikutnya di surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu akan melampaui batas kalau dia merasa dirinya serba cukup, artinya serba ada. Merasa enggak butuh kepada Allah. Merasa normal-normal aja. Dan itu terjadi dalam hidup kita walaupun dengan grade yang mungkin enggak separah mereka. Contohnya apa? Kita itu jadi lebih taat kepada Allah kalau kita lagi banyak masalah. Kayak gitu kan yang sering kita rasain. Giliran baru diputusin, sholatnya khusyuk. Kemarin diputusin, misalnya malam diputusin, itu dia azan subuh, itu azan subuh paling baper. Makanya azan subuh terbaik menurut saya orang yang baru diputusin. Itu azannya enak banget. Allahu Akbarnya aja getarannya gimana gitu ya. Getaran gak percaya kok bisa gitu ya, aku gak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Ini artinya ya. Orang kalau lagi banyak masalah, sakit, banyak hutang, ada masalah sama temannya, sama mantan, apalagi pas lihat postingan mantan terakhir tuh udah di atas pelaminan, itu kan berat banget tuh. Biasanya doanya khusyuk, tilawahnya banyak, tahajud rajin. Kenapa? Karena waktu itu dia lagi drop, lagi down banget, dan ketika itu dia merasa butuh pada Allah. Tapi kalau lagi normal, doanya juga standar. Ya Allah, sama aja deh dengan yang sebelah gitu ya. Atau minimal Rabbana atina fidunya hasanah. Kalau sholat ayatnya pasti yang paling ikhlas, al-ikhlas. Gak mau ayat-ayat yang panjang. Kalau misalnya dia lagi banyak masalah, ayatnya bisa Al-Baqarah tuh, walaupun alif laminya doang gitu. Al-Baqarah, Ali Imran. Kenapa bisa kayak gitu? Karena seseorang ketika lagi ngerasa normal, dia gak ngerasa butuh sama Allah, dan saat itu dia gak jadi taat. Tapi kalau dia lagi banyak masalah, dia merasa butuh pada Allah, saat itu juga dia akan kedongkrak, termotivasi, terbooster untuk lebih taat kepada Allah. Dan itu fitrah manusia. Masalahnya, kenapa kita sering ngerasa gak butuh kepada Allah, padahal hidup kita 24 jam di tangan Allah. Inilah sombong. Terlalu yakin bahwa kita masih bisa hidup sehari lagi atau bahkan setahun lagi. Terlalu pede bahwa uang kita tuh banyak. Padahal banyak orang yang gak bisa menahan kematian walaupun dia orang kaya. Dan itu udah entah berapa juta orang kayak gitu. Dia orang kaya banget tapi gak bisa nahan kematian tuh buktinya. Mau meninggal ya meninggal aja walaupun dia kaya raya. Bahkan dia punya satu negara mungkin, seorang raja. Mencari obat supaya bisa hidup kekal. Seperti Raja Chin kan, Raja Cina. Dia takut kematian, akhirnya dia suruh dokter nyari obat ke seluruh dunia. Ketemulah obat yang dibuat dari air raksa, malah mempercepat kematiannya. Kalau gak salah Raja Chin itu meninggal di usia yang masih muda. Raja Mongol nyari obat ke seluruh dunia biar panjang umur. Ternyata kesimpulan dari para tabibnya apa? Umur tidak bisa dipanjangkan, tetapi kekuasaan bisa. Gimana caranya? Turunkan kekuasaan kamu kepada anak kamu, Ulahuhan. Tapi dia tetap meninggal. Artinya
berkuasa, punya harta, dan seterusnya. Sebetulnya udah banyak contoh bahwa itu tidak mengkekalkan manusia, tapi tetap aja kita kadang-kadang ngerasa, ah, saya gak butuh-butuh amat lah sama Allah, sehingga ketika Allah panggil, gak harus datang langsung. Gak butuh-butuh amat lah sama Allah, sehingga kita ketika sholat, gak terlalu ingat Allah, ingat justru dengan kerjaan-kerjaan kita. Ini artinya teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita belajar sifat tawadu. Pertama, tawadu kepada Allah artinya kita merasa butuh kepada Allah. Dari situ kita akan dapat semangat untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengubah kehidupan seseorang dari di atas tiba-tiba jatuh sedalam-dalamnya atau serendah-rendahnya. Orang yang tadinya sehat-sehat aja tiba-tiba langsung lumpuh misalnya, na'udzubillah. Orang yang tadinya kaya tiba-tiba diuji dengan miskin. Dan itu banyak banget cerita orang yang sukses, man of the year gitu ya. Sukses sebagai pengusaha tahun itu. Anak muda dan pengusaha. Tahun depannya tiba-tiba ada di dalam penjara. Dan itu cerita kayak gitu banyak. Pejabat yang tadinya ngerasa congkak, angkuh kemana-mana pakai forerunner. Gak lama kemudian, 5 tahun kemudian ada di penjara. Dan sekarang jumlahnya banyak di penjara. Ada yang 15 tahun, 17 tahun, 10 tahun. Ada yang bahkan belum divonis tapi udah menjalani sekitar 1 tahun di dalam penjara. Artinya kehidupan seseorang itu sebetulnya sangat butuh Allah. Kita ngerasa kadang-kadang kita normal-normal aja padahal kita udah melenceng. Lagi road to kehancuran, cuma kita gak sadar. Kalau gak ditolong oleh Allah, maka mungkin kita benar-benar akan binasa. Belajar merasa butuh kepada Allah. Itu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa banyak muhasabah. Kalau berdoa tuh ngomong, ya Allah, saya tuh enggak berdaya, Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, tolong saya enggak bisa apa-apa. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, saya lemah, Engkau Maha Kuat. Sebutin kelemahan kita, kerendahan kita, sebutin kebesaran Allah. Baru kita akan khusyuk dalam berdoa, insyaallah. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan aja Gusol Impainan 91,2 lagi Saw FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali siang kali ini dalam program musik istirahat siang kembali kita hadirkan tembang kendangan menemani sahabat edisi Rabu 5 Agustus 2020. Tak bosan buat menyapa ya sahabat langkisau yang mendengarkan di edisi kali ini, dan seperti biasa yang ingin bergabung silakan di 0823744145901. Request lagu tembang kendangan dari dalam dan luar negeri bisa kita hadirkan di edisi kali ini. Dan sahabat langkisau tentunya menemani sahabat sampai pukul 3 nanti. Kita hadirkan juga informasi-informasi terbaru di siang kali ini sambil menemani sahabat Langkisau yang tengah istirahat, tengah bersantai, tengah bekerja juga ataupun lagi beraktivitas ya. Di siang kali ini kita menemani dengan teman-teman kenangan. Dan sama lagi Sal, di bulan Agustus ini ya, jangan lupa untuk mengibarkan bendera merah putih tentunya di halaman rumah, kantor, sekolah, instansi masing-masing ya sahabat lagi Sal, dalam menyemarakkan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Satu bulan penuh ya di bulan Agustus ini, silakan sama lagi mengibarkan bendera merah putih. Ada Adit yang ingin bergabung, kita sapa dulu deh Adit. Halo Adit, selamat siang.
1: Halo Raja NGSM, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Udah makan siang nih Adit?
1: Udah.
0: Udah, sama apa makan siang?

0: Dit?
1: Sama lauk.
0: Sama lauk, ikan ya. Ikan apa nih, cabai merah, cabai hijau?
1: Cabai merah sama.
0: Cabai merah ya, oke baik. Enggak belajar nih, Dit, lagi istirahat ya. Iya, jam berapa nanti masuknya?
1: Jam setengah dua,
0: oke. Mau lagu apa, Sampai Dit?
1: Siaran, biasanya ada siaran malam.
0: Iya, Adel saat ini siaran siang nih, Dit.
1: Nanti malam siapa siaran tuh?
0: Nanti malam ada Kak Vivi Fikri.
1: Vivi ya?
0: Iya, ada Kak Vivi nanti malam.
1: Cuaca di Painan sehat.
0: Cuaca di Painan panas ya, tapi mendung gitu.
1: Di sini lagi panas, enggak cerah juga, cuman enggak mendung-mendung amat sih.
0: Enggak mendung-mendung amat sih, berarti ada mendung ya. Enggak kena banjir kemarin, Dit?
1: Iya sih, tapi udah surut.
0: Udah surut. Berapa ketinggiannya?
1: Nggak tahu juga.
0: Tapi di sekolahnya Adit kena nggak?
1: Iya, cuman nggak, udah surut sih.
0: Oh, udah surut sih. Oke, mau lagu apa nih, Adit?
1: Itu siapa tuh di belakang Adel?
0: Di belakangnya Adel, ada Adel lagi.
1: Gak biasanya, aku nggak ada. Boleh request aku?
0: Boleh dong.
1: Ini tebak apa
0: nih? Lupa ya, pura-pura lupa, Adit nih.
1: Tebak kenangan ya.
0: Nah, tebak kenangan.
1: Dorman Manik bisa enggak lagunya?
0: Dorman. Dorman ini enggak penyanyi lawas, Dit. Dia cover lagu-lagu lawas ya, Dit ya. Cover aja nih beliau.
1: Dedi Dores yang bagus.
0: Ada Ingin Memeluk Dirimu, Jangan Pisahkan. Nah, ini bagus nih sama Mayang Sari. Cinta di antara kita. Hilangnya Seorang Gadis.
1: Ingin Memeluk Dirimu aja deh.
0: Ingin Memeluk Dirimu aja deh. Oke deh. Salam buat siapa, Dit?
1: Ini radio lagi saya apa?
0: Saranin apa tuh?
1: Bikin TikToknya supaya gimana? Supaya jaya gitu.
0: Supaya jaya. Kalau bikin TikTok jaya kita ya.
1: Ya, ingin melihat wajah penyiar-penyiar kece di kita.
0: Ya, besok deh ya, kita buat deh ya.
1: Kita buat. Maroma udah bikin TikTok sendiri loh.
0: Oh iya, Maroma jangan dengan salah. Maroma nomor satu.
1: Nomor satu yang bikin TikTok, banyak followersnya gitu. Tadi malam nonton Kemalega tuh.
0: Oke. Iya. Adit punya TikTok.
1: Ada, namanya Adit aja.
0: Oh, Adit aja. Adit aja ya.
1: Tapi bisa ada situ, tapi Bang Roma ada kok TikTok Adit, minta ke Bang Roma gitu.
0: Oh, bisa Adit main TikTok?
1: Bisa kalau lihat live langsung, kalau wajah Bang Roma dilihatnya.
0: Oh, oke. Memandang wajah Bang Roma Adit ya di TikTok.
1: Iya.
0: Oke, Dit, salam buat siapa nih? Silakan.
1: Kemarin dia makan pecel lele tuh di TikTok gitu.
0: Makan makan tahu pula Adit, Bang Roma makan pecel lele. Aduh, nggak dikasih-kasihnya Adit ya.
1: Nggak dikasihnya Adit ya lewat TikTok.
0: Nggak dibasoannya Adit ya.
1: Request, salamnya bungkus aja ya Adel. Lagunya satu aja deh, nanti gabung lagi.
0: Oke deh, baik. Nanti gabung masih lama Adit, sampai jam 3 Adit.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Adit ya, sudah bergabung bersama kita di siang kali ini. Oke deh, sama lagi saya masih ingin bergabung, masih ada tunggu di 08237441459091. Jangan lupa nih ya, muslim sholat zuhur ya sahabat, nanti habis itu baru makan siang atau kebalik dulu, makan siang dulu baru sholat. Oke, sama lagi saya, kita langsung saja deh hadirkan tembang kenangan berikut. Requestnya Adit nih bakal kita hadirkan juga, namun kita hadirkan dulu ada Brori Pesu 5 dengan Sayang Bilang Sayang.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tumbang kenangan.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM, Sobat Lengkisau masih bersama Del Febri dalam Busek Istirahat Siang di edisi Rabu 5 Agustus 2020. Kita masih hadir dan juga mengudara di Ruang Dengar Sahabat. Dan seperti biasa ingin bergabung silakan di 082-374-4145-91. Silakan nih bagi sahabat Lengkisau yang ingin request lagu Tembang Kenangan di 08237441459 bisa melalui telepon, SMS dan juga WA. Sambil berkabar maupun salam-salam ya di siang kali ini. Nah, sama lagi Sob, dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menggelar lomba tangkelek raksasa sebagai salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Perlombaan yang mengangkat permainan tradisional Minangkabau ini akan berlangsung pada 12 hingga 13 Agustus 2026 di halaman kantor Bupati Pesisir Selatan dan diikuti oleh perangkat daerah serta instansi vertikal. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Zodi Eldo, menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai upaya melestarikan warisan budaya daerah sekaligus memperkuat kebersamaan antar lembaga. Sebanyak 47 tim dari perangkat daerah dan instansi vertikal ditargetkan ambil bagian dalam perlombaan tersebut. Masing-masing tim beranggotakan 5 orang, baik putra maupun putri.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
4: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
3: Oh, buat perahunya ya?
4: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
3: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
4: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
3: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
4: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
3: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
4: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
3: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: 91.2 FM. Sobat Lucky Sound masih bersama Del Fabri dalam musik istirahat siang di edisi Rabu 5 Agustus 2020. Dan kita menyapa kembali buat sahabat Lucky Sound di siang kali ini yang masih mendengarkan 91.2 Lucky Sound FM dan juga streaming di Radio Box Online. Line telepon SMS dan juga WA masih kita buka ya, spesial buat sahabat yang ingin request lagu tembang kenangan ataupun tembang memori favoritnya di 0823 7441 4591. Sepalang itu kita masih juga hadirkan informasi dari wilayah pesisir selatan di mana Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat pembahasan harmonisasi rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok secara virtual melalui Zoom meeting. Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinkes PPKB Kabupaten Pesisir Selatan Doni Tayes yang turut hadir menyimak pembahasan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, lalu ada juga Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan serta pejabat fungsional ahli media di lingkungan Dinkes PPKB Pesisir Selatan. Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Doni Tayes menegaskan bahwa penyusunan Ramperda KTR merupakan langkah krusial pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi masyarakat terutama kelompok rentan dari bahaya pajangan asap rokok orang lain. Nah, untuk proses harmonisasi ini didampingi oleh bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diwakili oleh Syahroni. Selain itu, rapat juga mendapat pembinaan serta masukan konstruktif dari jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Ada Adit yang juga kembali bergabung, sahabat boleh Adit ditelepon lagi di nomor yang sama ya. Kita masih buka nih untuk Adit bergabung bersama kita ataupun sahabat kisah yang lainnya mendengarkan di edisi kali ini. Kita sapa dulu ada Adit kembali. Halo Adit, selamat siang.
1: Halo lagi saya FM, selamat siang.
0: Iya Adit, mau nambah requestan silakan.
1: Nambah request darinya Rati Purwasih, apa yang bagus ya?
0: Rati Purwasih ada Antara Benci dan Rindu. Jangan sakiti hatinya, hati dan cintamu. Kau tercipta bukan untukku.
1: Hati dan cintamu aja deh.
0: Hati dan cintamu. Oke. Okay. Salam Adit buat siapa Adit?
1: Boleh gua.
0: Boleh. Satu lagi dari siapa Adit maunya?
1: Desi Ratnasari, Tenda Biru.
0: Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Oke, okay. Baik, kita hadirkan nanti ya.
1: Salamnya buat Kak Vivi, Vio, Adel, Bang. Dan nanti jam 4 ada program Pilpen, enggak bisa gabung enggak jam 4?
0: Nanti jam 4 ada Bill Adit.
1: Oh, enggak ada Pilpen ya?
0: Iya.
1: Enggak apa deh. Mau request rencana kalau di program Pilpen lagu-lagu selorok.
0: Gitu. Lagu selorok. Adit mau dari lagu siapa? Nanti kita juga bantu ya playlistnya. Arif. Oke, nanti Adel hadirkan.
1: Tiga lagu aku ya.
0: Tiga dari Arif.
1: Tadi kan dua lagu deh.
0: Oh, oke, baik. Oke.
1: Tiga ya, tiga lagunya.
0: Oke. Ya, itu saja Adit, salamnya.
1: Itu aja deh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Adit sudah bergabung bersama kita di edisi kali ini. Nah, sahabat lagi sal, tanpa berlama-lama saya, kita langsung saja hadirkan requestan dari Adit nih, ada Desi Ratnasari dengan Tenda Biru.

9.2 lagi Sawa FM, sama lagi sama masih bersama Del Fabri dalam musik istirahat siang di edisi Rabu 5 Agustus 2020 masih hadir tentunya di ruang dengar sahabat. Dan sama lagi Sawa BMKG atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mendeteksi pergerakan bibit siklon tropis 94 UW di Laut Filipina yang memicu potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat serta gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia yang berlaku pada 3 hingga 6 Agustus 2026. Pelaksana tugas Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agi Wandala Putra menyatakan sistem dinamika atmosfer tersebut mempengaruhi pergerakan pola angin nasional hingga mencapai kecepatan maksimum 28 knot. Ditambahkan sistem bibit siklon yang terpantau pada koordinat 15,3 derajat lintang utara dan 124,7 derajat bujur timur tersebut bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan angin maksimum 25 knot dan tekanan udara 1006 hektopascal. Sama lagi, dampak dari pergerakan sistem cuaca ini berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang berisiko memicu bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Selain peningkatan curah hujan, gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Sumatera, hingga Samudra Hindia Selatan Jawa. Sementara itu, wilayah perairan seperti Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, dan Laut Arafuru turut berpotensi menerjang gelombang sedang pada kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. BMKG menghimbau seluruh pengguna jasa transportasi laut, khususnya nelayan dan armada kapal feri, untuk memantau pembaruan informasi cuaca sebelum berlayar guna menghindari ancaman keselamatan. Dan untuk masyarakat di daerah pesisir serta kawasan rawan banjir dan juga tanah longsor diminta untuk meningkatkan kewaspadaan selama periode pembentukan bibit siklon tersebut. Ada Ayah Fikri ya yang ingin bergabung tadi, silakan ditelepon kembali nih Ayah Fikri di 08 2374414591. Masih kita tunggu hingga pukul 3 nantinya.

0: Baik, kita sapa dulu ada Ayah Fikri. Halo, lagi sama FM. Selamat siang. Iya. Gimana kabarnya? Sehat, Ayah Fikri? Ya. Alhamdulillah. Ini Ayah Fikri di mana? Di Painan ya?
1: Sekarang di Selido Kecil.
0: Oh, di Selido Kecil. Hujan enggak di sana? Oh, mau mendung ya. Kemarin banjir enggak Selido Kecilnya?
1: Apa?
0: Adel?
1: Enggak hujan.
0: Oke, okay. Banjir waktu itu hari apa? Hari Senin, hari Selasa ya?
1: Enggak
0: ya.
1: Di ladang
0: nih. Oh, di ladang. Oke, okay, hati-hati ya. Di ladang. Baik. Ayah Fikri mau lagu apa ini? Tembang kenangan.
1: Di batas kota ini.
0: Baik. Salam buat siapa?
1: Salam
0: Adel. Terima kasih.
1: Buat Naitam, buat Rizan, buat semua lah. Pendengar lagi tahu.
0: Oke, itu saja salamnya.
1: Ya, itu saja lah salamnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan buat Ayah Fikri lagi di ladang ya, lagi bakure saat ini. Semangat tentunya buat Sapa Langkisau di manapun berada yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Tadi ternyata juga ada Mama Puja nih, Mama Puja. Terlambat nih Adel melihat panggilan terakhir ini, ada Mama Puja tadi. Boleh Mama Puja mau bergabung bersama Adel, silakan, masih kita tunggu tentunya. Dan sahabat, kita melanjutkan informasi ya terkait dengan cuaca ini, di mana Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi menyusul meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah sejak Senin lalu. Nah, himbauan tersebut disampaikan karena hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan berdasarkan informasi dari BMKG. Dan juga masyarakat diminta terus memantau ya perkembangan informasi cuaca serta juga mengutamakan keselamatan diri serta keluarga. Dan warga ataupun masyarakat tidak boleh memaksakan diri bertahan ataupun melintasi kawasan yang berpotensi membahayakan keselamatan seperti kawasan yang rawan longsor maupun rawan banjir. Dan diingatkan juga untuk masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, lereng perbukitan maupun kawasan rawan banjir dan tanah longsor agar segera mengungsi ke tempat yang lebih aman apabila melihat tanda-tanda yang berpotensi menimbulkan bencana. Karena disampaikan langkah antisipasi sejak dini inilah jauh lebih penting dibandingkan mengambil resiko yang dapat membahayakan jiwa. Berikutnya Sapa Langkisau, selain menghimbau untuk masyarakat, Gubernur Sumatera Barat juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk bersiaga penuh serta mempercepat penanganan terhadap masyarakat yang terdampak. Instruksi ini diberikan kepada BPBD, Dinas Sosial, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang atau BMCKTR, Dinas Kesehatan serta seluruh unsur terkait lainnya agar memperkuat koordinasi dan terus melakukan pemantauan di lapangan. Ia mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat gotong royong dan saling peduli serta saling membantu, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan juga warga yang membutuhkan bantuan.

Baiklah sahabat Langgisa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi kali ini dalam musik istirahat siang. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Tadi ada Adit, ada Ayah Fikri, ada juga Mama Puja yang belum sempat bergabung, dan sahabat Langgisa yang lainnya yang sudah mendengarkan kita dalam program musisi siang kali ini. Nantinya adalah Febri masih akan kembali sahabat bikin informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga. Makanya tetap di 91,2 Langkisau FM. Penutup ada Tommy J. Pisa di Batas Kota ini.

91 sama 2 Lengkisau FM, sama Lengkisau masih bersama Del Fabri. Kita hadirkan program Citra Keluarga di edisi Rabu 5 Agustus 2020. Penyapa kembali buat sahabat ya, masih mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Dua informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup kita hadirkan buat sahabat yang mendengarkan di edisi kali ini. Yang pertama, sahabat Lengkisau, untuk menjaga kebersihan atau kesehatan ginjal, ada 7 minuman yang bisa kita konsumsi nih sahabat dalam menjaga kesehatan ginjal. Nah, untuk menjaga kesehatan ginjal yang merupakan investasi penting dan harus dilakukan sejak dini, mengingat krusialnya organ tubuh sebagai organ vital yang berfungsi menyaring racun dan membuang limbah metabolisme, gangguan pada fungsi ginjal dapat berdampak buruk pada kesehatan tubuh secara menyeluruh. Pakar kesehatan Dr. Erik Tapan dalam karyanya menyatakan bahwa menerapkan gaya hidup sehat termasuk memilah asupan minuman sangat penting untuk menjaga metabolisme tubuh dan mencegah risiko penyakit ginjal yang tidak diinginkan. Memilih minuman alami, rendah gula, dan rutin mencukupi kebutuhan air harian merupakan langkah awal paling sederhana namun efektif untuk melindungi ginjal dari risiko pembentukan batu maupun peradangan kronis. Nah, sahabat Lengkisau, berikut ya kita sampaikan di ragam minuman alami yang kaya akan antioksidan, zat diuretik hingga nutrisi peredam radang yang baik untuk kesehatan organ ginjal. Yang pertama, sahabat bisa mengkonsumsi rebusan temulawak yang memiliki efek diuretik alami yang merangsang ginjal untuk mengeluarkan lebih banyak natrium melalui urin. Efek ini membantu mengurangi beban kerja ginjal dan meminimalkan resiko penumpukan zat berbahaya. Berikutnya, sahabat Lengkisau, jangan lupa ya untuk selalu mengkonsumsi air putih meskipun sederhana. Pemenuhan cairan tubuh dengan 8 hingga 10 gelas air putih sehari adalah langkah yang paling krusial, di mana air putih membantu ginjal menyaring racun dari darah dan mengeluarkannya dalam bentuk urin dengan lancar. Berikutnya, sahabat Lengkisau, juga bisa mengkonsumsi teh hitam tanpa pemanis yang menunjukkan bahwa konsumsi teh tanpa bahan pemanis tambahan terbukti menekan resiko gangguan kesehatan ginjal. Teh hitam kaya akan flavonoid yang bisa mendukung perlindungan sel-sel organ dalam. Berikutnya, sahabat Lengkisau, mengkonsumsi jus semangka dengan perasan lemon. Nah, ini cocok sekali ya dikonsumsi ketika cuaca panas karena kandungan asam sitrat pada lemon efektif mengikat kalsium dalam urin sehingga mencegah pembentukan kristal penyebab batu ginjal. Dipadukan dengan semangka yang kaya air dan nutrisi, minuman ini sangat menyegarkan sekaligus menyehatkan. Berikutnya, sahabat Lengkisau, juga bisa mengkonsumsi olahan kunyit yang mengandung senyawa kurkumin dan berperan aktif meredakan peradangan pada jaringan ginjal. Selain itu, kunyit juga membantu proses pembuangan limbah metabolik yang tidak diperlukan oleh tubuh. Berikutnya, sahabat Lengkisau, selain mengkonsumsi sayuran wortel ya sahabat, juga bisa di jus dan kaya akan kandungan beta karoten, salah satu antioksidan yang terbaik yang berfungsi memperkuat sistem imun, membersihkan racun, dan mengoptimalkan kinerja penyaringan ginjal.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Info.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

9,3 lagi Sour FM, sama lagi Sobat sih bersama Del Febri dalam Citra Keluarga. Dan informasi berikutnya sahabat, bagi sahabat lagi saya yang mungkin sering kesal ya dengan kucing liar, kucing tetangga maupun kucing sendiri, kalau ada bull ini suka buang kotoran di halaman rumah, tentu membuat kita sebagai pemilik rumah menjadi lelah ya sahabat. Baunya bisa sangat mengganggu jika tidak langsung dibersihkan dan merusak tanaman di pekarangan. Belum lagi kemungkinan besar mereka akan datang kembali untuk buang kotoran, dan lama-kelamaan halaman rumah akan jadi toilet umum kalau tak sempat dicegah. Masalahnya sama lagi sah, kotoran kucing di pekarangan rumah bisa bawa banyak bakteri dan parasit penyebab penyakit seperti salmonella, toxoplasmosis, hingga parasit usus. Dan sahabat Langgisa, kita punya tips ya untuk mengatasinya. Yang pertama adalah langsung bersihkan kotoran kucing. Kalau kucing sudah terlanjur buang kotoran di halaman rumah, segera bersihkan. Menurut dari laman Catster, kucing selalu menandai area kekuasaan menggunakan aroma. Jadi menghilangkan bau mereka menjadi salah satu upaya mencegah kucing datang kembali ke halaman rumah, dan semprot area menjadi toilet kucing tersebut dengan air untuk membersihkan feromon. Berikutnya, sahabat Langgisa bisa menanam tanaman yang aromanya dibenci oleh kucing. Misalnya serai wangi, rosemary, daun kari. Menanam berbagai tanaman ini bisa mencegah kucing sering datang ke halaman rumah karena menghindari baunya. Tentunya tanaman ini tak beracun bagi kucing, jadi aman nih untuk anabol. Berikutnya, sahabat Langgisa, simpan botol sirup maupun CD bekas. Ini merupakan trik yang bisa mencegah kucing buang kotoran di halaman rumah, yakni mengisi botol sirup dengan air berwarna merah atau air biasa. Letakkan botol tersebut di tempat yang terkena cahaya, biar cahaya yang muncul dari botol akan membuat kucing takut mendekat. Secara lain juga bisa menggunakan CD maupun compact disc bekas yang sama efektifnya memantulkan cahaya. Gantung CD dengan tali sederhana melalui lubang di tengahnya dan gantungkan di sekitar halaman rumah. Nah, berikutnya sahabat Langgisa juga bisa menggunakan kulit jeruk sebagai alternatif. Nah, cincang halus kulit jeruk atau buah sitrun lainnya seperti lemon maupun jeruk nipis. Letakkan cincangan kulit tersebut di sekitar taman. Kulit jeruk akan menjauhkan kucing dari pekarangan rumah. Adapun sampah organik ini juga berfungsi ganda sebagai kompos, jadi tak perlu dibersihkan. Berikutnya sahabat Langgisa, pisang. Kucing tak suka pula nih dengan aroma buah pisang. Sahabat bisa mencincang halus pisang lalu menyebarkannya di sekitar halaman rumah. Adapun pisang yang sudah matang bisa mengeluarkan bau menyengat yang lebih tak disukai kucing. Tanya dari aroma mencegah kucing masuk ke dalam halaman rumah juga bisa dengan menanam kaktus maupun tanaman berduri lainnya seperti mawar. Jika tak ada tanaman berduri, sahabat bisa menyebarkan ranting berduri di sekitar halaman rumah. Metode ini tak berbahaya bagi kucing karena kucing bisa langsung mengidentifikasinya dari kejauhan dan juga menghindarinya. Nah, sahabat lagi, itulah tips ya yang bisa untuk menjaga pekarangan rumah kita, menjaga rumah kita dari kucing tentunya, sehingga kucing tidak lagi membuang kotoran dan menjadikan halaman rumah sahabat sebagai toilet umum. Bisa nih sahabat Langgisa mencobanya ya dari berbagai tips yang kita berikan tadi. Sahabat Langgisa, itulah dua informasi yang kita hadirkan buat sahabat dalam Citra Keluarga di edisi kali ini. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat buat sahabat Langgisa yang mendengarkan di 91,2 Langgisa FM dan juga streaming di Radio Box Online. Sahabat, seperti biasa kita sampaikan untuk waktu ibadah sholat asar di pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kita akan lanjutkan re-airing berita Indonesia Live di edisi Rabu 5 Agustus 2026.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: percaya.
1: Mama Uwo ko pagi-pagi. Alam mo si Tomkin. Mauwo! Oh, Mauwo! Sibuk ba na, Mauwo ma? Subuh hari baru, Mauwo. Ayo, ala le.
2: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong samanta, Mauwo si ko, Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mauwo ko setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
1: Ba aku tak gagal bana, Mauwo kini tu. Subuh hari baru, Mauwo. Uang sarok ko sore, Encak.
2: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
1: Ba jadwal bagai ya?
2: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
1: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
2: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Sari FM. Dari lantai 2 kantor Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja 2 Kota Banjarbaru, inilah 104,7 Abdi Persada FM. Facebook Abdi Persada FM, email redaksi.apfm@gmail.com, Instagram radio _ Abdi Persada FM, telepon 0511-477-3038, SMS dan WA 0811-511-1047, Abdi Persada FM.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Zen Okta dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi Rabu 5 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Nah, pendengar LPPL Indonesia, dalam berita Indonesia Live kali ini diantaranya ada berita mengenai relawan di Kabupaten Magelang perkuat kesiapsiagaan hadapi potensi kekeringan dan karhutla. Martapura Timur juara umum MTQ Nasional ke-49 tingkat Kabupaten Banjar 2026. Pemkab Kutim melalui Diskop UKM beri pendampingan NIB, sertifikat halal dan modal usaha 5 sampai dengan 25 juta. Baik pendengar, informasi pertama dari Gemilang FM Kabupaten Gemilang, Jawa Tengah. Relawan di Kabupaten Magelang perkuat kesiapsiagaan hadapi potensi kekeringan dan karhutla, disampaikan Diki Darmawan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, BBBD Kabupaten Magelang, perkuat kesiapsiagaan para relawan menghadapi ancaman musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino. Salah satunya melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana yang digelar di Pendopo BBBD Kabupaten Magelang pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tersebut diikuti 100 relawan dari berbagai unsur sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan. Seluruh peserta mendapatkan pembekalan mengenai potensi bencana di Kabupaten Magelang, mitigasi menghadapi musim kemarau hingga praktik pemasangan tenda posko bencana. Ketua Pelaksana BBBD Kabupaten Magelang Bambang Hermanto mengatakan relawan merupakan kekuatan utama dalam sistem penanggulangan bencana karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat ketika terjadi bencana. Menurut Bambang, relawan merupakan ujung tombak penanggulangan bencana, karena itu kapasitasnya harus terus ditingkatkan agar mampu merespons setiap kejadian secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Peningkatan kapasitas menjadi semakin penting mengingat BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino. Kondisi tersebut meningkatkan resiko kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Magelang. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya dari suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Perempuan Berkebaya Nasional NTB 2026, Wali Kota Mataram. Kebaya, simbol jati diri perempuan Indonesia yang mencerminkan kelembutan dan keteguhan. Disampaikan Sulhan.
2: Perempuan Berkebaya Nasional NTB 2026, Wali Kota Mataram sampaikan kebaya simbol jati diri perempuan Indonesia yang mencerminkan kelembutan dan keteguhan. Dari Mataram, Wali Kota Mataram Haji Morul Iskana menegaskan bahwa pelestarian kebaya bukan sekedar menjaga busana tradisional, melainkan juga merawat identitas dan warisan budaya bangsa yang syarat nilai sejarah. Menurut Wali Kota, kebaya merupakan simbol jati diri perempuan Indonesia yang mencerminkan kelembutan, keteguhan, dan kekayaan budaya yang harus terus dijaga, serta diwariskan kepada generasi penerus. Hal inilah yang disampaikan Wali Kota Mataram saat menghadiri acara Perempuan Berkebaya Nasional NTB 2026 didampingi Ketua Dekran Nasda Kota Mataram Haja Kinastri Muharol Iskana di Lapangan Sangkareang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan tiga momentum penting, yakni hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Hari Kebaya Nasional, serta hari ulang tahun Kota Mataram yang ke-33. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Sulhan dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Dengan informasi konsultasi RT/RW, tentukan masa depan daerah, disampaikan Adel Febri.
3: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menggelar konsultasi publik rencana tata ruang wilayah atau RT/RW di Hotel Sagamurni Painan pada Selasa 4 Agustus 2020. Kegiatan yang mewakili Bupati Pesisir Selatan dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hadi Susilo serta dihadiri para kepala OPD, camat, instansi vertikal, unsur masyarakat, dan perwakilan pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kerinci, serta Kota Padang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Pesisir Selatan Jaferi dalam laporannya menyampaikan bahwa konsultasi publik RT/RW merupakan tahapan strategis dalam penyusunan dokumen tata ruang. Menurutnya pendengar, RT/RW berfungsi mewujudkan harmoni antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sekaligus memberikan kepastian dalam proses perizinan di bidang tata ruang. Sementara itu, Hadi Susilo menegaskan bahwa seluruh peserta harus mengikuti konsultasi publik tersebut dengan sungguh-sungguh karena hasilnya akan menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka panjang. Ia juga menekankan bahwa berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, Renstra, maupun RKPD tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif apabila tidak selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan juga masyarakat untuk memahami substansi RT/RW secara utuh agar setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta keberlanjutan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, mendengar itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Lengkisau FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
0: Terima kasih Adel Fabri dari Lengkisau FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pendengar LPPL Indonesia, radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita jeda sejenak dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, dan tetaplah bersama kami.
4: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Zen Okta dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini kita akan awali dengan Persada ID Talks dengan informasi peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan narasumber Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan bersama reporter Cynthia Aziza.
5: Terima kasih, salam jumpa pendengar dan pemirsa LPPL seluruh Indonesia. Bersama saya Cynthia Aziza dalam Persada ID Talks edisi hari ini. Saat ini saya sedang berada di sebuah masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama saya juga ada Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Rian Tirtanugraha. Kita akan membahas mengenai bagaimana pembangunan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, apa kabarnya Bapak?
6: Puji Tuhan, baik Mbak.
5: Iya, baik. Nah, di sini kita akan membahas nih Pak, mengenai informasi ya yang kami dapat. Apakah benar Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini akan diresmikan bertepatan dengan puncak hari jadinya Provinsi Kalimantan Selatan ke-76?
6: Siap. Mungkin benar Mbak, seperti itu informasinya. Mungkin saya sedikit menjelaskan terkait sejarah terkait pembangunan dari Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini. Di mana Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini sudah dimulai sejak tahun 2018 melalui sayembara. Sayembara yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi dan sudah ditetapkan pemenang. Kemudian dilanjut DED dari tahun 2022 dan pembangunannya sampai dengan saat ini masih tetap berlanjut Mbak. Namun untuk pembangunan gedung utama masjid itu sendiri dan bangunan penunjang sayap kiri dan kanan ini sudah dilakukan, sudah selesai dan bisa dimanfaatkan. Mungkin nanti tinggal menunggu kelengkapan sarana prasarananya seperti karpet, mebeler dan lain sebagainya. Dan untuk rencana peresmian maupun nanti mungkin menunggu arahan pimpinan apakah nanti akan dilaksanakan sholat Jumat bersama, ini sudah siap bisa digunakan seperti itu Mbak.
5: Oke, sejauh ini nih Pak, sudah seberapa persen persiapannya menjelang peresmian nanti?
6: Siap. Untuk persiapannya kami sudah karena berdasarkan arahan pimpinan untuk pelaksanaan hari jadi ini dilaksanakan di tanggal 13. Mungkin lebih maju satu hari dari rencana tanggal hari jadi itu sendiri. Sehingga kami ini mungkin bisa dilihat sudah dilakukan pembersihan dan lain sebagainya untuk persiapan
5: hari jadi. Nah, setelah nanti masjidnya ini diresmikan Pak, apakah memang sudah bisa langsung digunakan oleh masyarakat umum?
6: Sebetulnya ini sudah bisa digunakan. Karena dari informasi teman-teman Kesra selaku dengan user ini sudah mempersiapkan pendukungnya seperti imam, muadzin dan lain sebagainya sudah disiapkan Mbak, seperti itu.
5: Oke, baik. Nah, terkait dengan fasilitas nih Pak, untuk Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ini fasilitas apa saja sih Pak yang tersedia di sini?
6: Siap. Ini kita bangun di kawasan perkantoran yang direncanakan untuk mengakomodir kebutuhan dari tidak hanya untuk kawasan perkantoran, ASN maupun pegawai di kawasan Pemprov Kalsel maupun instansi vertikal yang ada di sini, tapi juga untuk masyarakat. Di mana fasilitas di sini sudah lengkap semuanya Mbak. Di bawah ada aula, yang pasti untuk masjidnya sendiri dengan daya tampung sampai dengan 3.000 jamaah. Seperti itu.
5: Oke, baik. Berarti ini masjidnya mampu untuk menampung sampai dengan 3.000 jamaah.
6: Betul ya, Pak, sekali.
5: Ya? Oke, untuk momen-momen hari-hari besar pun masjid ini bisa digunakan ya, Pak ya?
6: Bisa digunakan. Namun untuk permohonan izin penggunaan mungkin nanti di teman-teman Kesra. Kalau dari kami Dinas PUPR itu hanya sebagai eksekutor untuk pembangunannya saja, Mbak. Seperti itu.
5: Oke, baik. Nah, Pak, untuk sejauh ini bagaimana promosi dan juga pengenalan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini kepada masyarakat secara umum, Pak?
6: Siap, Mbak. Mungkin nanti istilahnya gongnya nanti pada saat hari jadi, Mbak. Nah, itu akan dikenalkan langsung oleh pimpinan Pak Gubernur sendiri sekaligus peresmian Masjid Syekh Arsyad Al-Banjari ini.
5: Oke, betul. Sudah ada gambaran Pak gimana acaranya nanti?
6: mungkin
5: pada saat peresmiannya.
6: Itu menjadi kejutan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
5: Luar biasa sekali ya Pak.
6: Siap,
5: ya.
6: Mbak.
5: Oke, sebagai closing statement nih Pak, apa pesan dari Bapak untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya setelah masjid ini diresmikan?
6: Oke, kami atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mungkin pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, khususnya Kalimantan Selatan, karena tanpa adanya istilahnya pajak dari masyarakat, inilah hasil infrastrukturnya, seperti itu. Jadi kami harapkan masjid ini bisa dijaga, dimanfaatkan dengan baik, karena ini menjadi masjid kebanggaan di Kalimantan Selatan. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih banyak Bapak untuk informasi yang sudah diberikan. Dan para pendengar, pemirsa LPPL seluruh Indonesia, demikian Persada Editox edisi hari ini. Saya Cynthia Aziza, berserta kru yang bertugas, kita kembali ke studio.

0: Demikian tadi Persada ID Talks dengan narasumber Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan host Cynthia Aziza.
1: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Baik pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya informasi dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dengan informasi Pemkab Rembang Perkuat Budaya Inovasi, Innovation Award 2026 jadi pemicu daya asing daerah. Informasinya disampaikan Aryo.
2: Ya, baik dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia, berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat budaya inovasi sebagai salah satu ujung strategi meningkatkan daya saing daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberian penghargaan kepada para pemenang kompetisi inovasi daerah dan kreativitas inovasi masyarakat atau Krenova tahun 2026 dalam ajang Rembang Innovation Award 2026 yang digelar di Pendopo Museum Kartini Selasa 4 Agustus. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi perangkat daerah, instansi pelayanan publik, dunia pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat untuk terus melahirkan berbagai inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Rembang. Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Barok mengatakan, penghargaan tersebut bukan sekedar seremoni, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Menurut Wakil Bupati, tema meningkatkan daya saing daerah sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan sangat relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Gus Hanis menegaskan, inovasi tidak selalu identik dengan teknologi canggih atau biaya besar. Inovasi dapat lahir dari penyederhanaan pelayanan, pemanfaatan teknologi tepat guna, perbaikan metode kerja, hingga gagasan sederhana yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Wakil Bupati berharap semangat berinovasi tidak berhenti setelah kompetisi berakhir. Inovasi yang telah lahir perlu terus dikembangkan, diterapkan, disempurnakan, dan direplikasi agar manfaatnya semakin luas. Menurut Gus Hanis, Pemkab Rembang akan terus membangun kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat agar inovasi benar-benar menjadi budaya dalam pembangunan daerah. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda Kabupaten Rembang, Afan Martadi mengatakan, Rembang Innovation Award dan Krenova merupakan wadah untuk mendorong lahirnya inovasi dari berbagai unsur, mulai perangkat daerah, pelajar, masyarakat, hingga pelaku usaha. Menurut Afan, hasil inovasi yang lahir dari kompetisi tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas perlombaan, tetapi dapat direplikasi dan dimanfaatkan secara luas melalui kolaborasi lintas sektor. Melalui Rembang Innovation Award 2026, Pemkab Rembang berharap budaya inovasi semakin mengakar di seluruh sektor, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Aryo dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selanjutnya dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Martapura Timur, juara umum MTQ Nasional ke-49 tingkat Kabupaten Banjar 2026. Informasinya disampaikan Faidillah Rajani.
3: Pendengar LPPL Indonesia, kafilah tuan rumah Kecamatan Martapura Timur berhasil keluar sebagai juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-49 tingkat Kabupaten Banjar Syiaril Islam 2026 setelah mengumpulkan 220 poin. Selain membawa pulang piala bergilir, Martapura Timur juga berhak menerima uang pembinaan sebesar Rp25 juta. Hasil tersebut diumumkan pada malam penutupan MTQ yang digelar di halaman kantor Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Selasa malam. Penutupan secara resmi dilakukan oleh Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al-Habsi. Habib Idrus Al-Habsi menyampaikan apresiasi kepada Camat Martapura Timur beserta jajaran dan panitia pelaksana yang telah bekerja keras, penuh dedikasi dan keikhlasan, sehingga pelaksanaan MTQ selama 4 hari dapat berlangsung sukses. Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh kafilah yang telah berpartisipasi. Menurutnya, semangat semangat para peserta menjadi bukti bahwa kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran terus tumbuh dan berkembang. Kepada para juara, Habib Idrus mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Pada kesempatan tersebut juga diumumkan para peraih penghargaan individu. Juara umum perorangan putra diraih Zainuddin Zuhri dari Kecamatan Beruntung Baru. Sedangkan juara umum perorangan putri diraih Dina Andriani dari Kecamatan Martapura Timur. Adapun gelar juara favorit diraih Ramadan Nazwa dari Kecamatan Sambung Makmur. Ketiganya memperoleh hadiah berupa uang pembinaan dan paket umroh. MTQ Nasional ke-50 tingkat Kabupaten Banjar tahun 2027 direncanakan akan diselenggarakan di Kecamatan Aranio. Demikian pendengar LPPL Indonesia. Saya Fidilah Rajani, LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Faidillah Rajani dari Suara Banjar FM Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pendengar Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, saya Zen Okta akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Berita Indonesia Live.
1: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
5: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
1: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama dengan saya Zen Okta dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk informasi selanjutnya, laporan khusus redaksi akan disampaikan Aan Kasianto.
6: Pendengar LPPL Indonesia, Polri memastikan terus memperkuat langkah preventif untuk menjaga keamanan nasional sehingga aktivitas masyarakat dan roda perekonomian nasional tetap berjalan dengan aman dan lancar. Hal ini dikatakan oleh Kadip Humas Polri Irjen Polisi Johnny Edison setelah keterangannya dikonfirmasi sejumlah wartawan pada Senin lalu. Pernyataan tersebut disampaikan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap penguatan sistem pengamanan di kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan objek vital nasional di Jakarta maupun di daerah lainnya. Johnny menjelaskan bahwa langkah antisipatif dilakukan secara berlapis dengan melibatkan seluruh satuan kewilayahan mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek. pengamanan difokuskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional. Selain itu, Polri juga terus memantau situasi secara waktu nyata melalui berbagai sistem termasuk Daily Operational Reporting System atau DORS yang digunakan untuk memantau kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih Aan Kasianto yang melaporkan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita beralih ke Gema Bungo FM Kabupaten Bungo, Jambi. Bupati Bungo dan Senator Elviana minta aparatur desa di Bungo jaga integritas pengelolaan anggaran. Disampaikan Nindi.
7: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya secara resmi workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Bungo. Kegiatan ini mengusung tema Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam rangka peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa. Acara dibuka langsung oleh Bupati Bungo Dedi Putra serta dihadiri oleh anggota DPD RI Dapil Jambi Elviana yang turut hadir sebagai narasumber, perwakilan Kementerian Desa, BPKP Jambi, jajaran organisasi perangkat daerah, para camat, hingga para datuk rio sekabupaten Bungo. Dalam sambutannya, Bupati Bungo Dedi Putra menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme aparatur desa dalam mengelola anggaran negara. Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sejauh mana dana desa dikelola secara akuntabel. Beliau juga menjelaskan, dana desa harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, infrastruktur dasar, maupun program pemberdayaan ekonomi. Hal senada juga disampaikan oleh DPD RI Dapil Jambi Elviana yang turut hadir memberikan materi evaluasi serta pengawasan. Beliau juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur serta efisiensi penggunaan dari dana desa. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Nindi dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo, Jambi. Selanjutnya dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pemkab Kutim melalui Diskop UKM beri pendampingan NIB, sertifikat halal dan modal usaha 5 sampai dengan 25 juta. Informasinya disampaikan Esther Pakabu.
8: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha UKM di seluruh bidang usaha. Bantuan meliputi pengurusan nomor induk berusaha atau NIB, sertifikasi halal hingga pemberian modal usaha yang berlangsung di Aula Dinas Koperasi pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Kepala Dinas Koperasi UKM Kutai Timur Marhaidin mengatakan program ini bertujuan memperkuat legalitas dan daya saing UMKM di Kutai Timur, di mana para pelaku usaha yang memenuhi persyaratan akan difasilitasi hingga menerbitkan NIB dan sertifikat halal secara gratis. Selain itu, Pemkab Kutim juga menyalurkan bantuan modal usaha dengan besaran 5 juta hingga 25 juta. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas usaha UMKM di Kutai Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Sragen lantik 58 kepala sekolah SD dan SMP. Disampaikan Dewi Ratih.
9: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Sebanyak 58 kepala sekolah di Kabupaten Sragen resmi dilantik dan menerima penugasan baru. Pelantikan tersebut terdiri atas 11 kepala sekolah dasar atau SD dan 47 kepala sekolah menengah pertama atau SMP sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sragen memperkuat kualitas kepemimpinan di satuan pendidikan. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru sebagai kepala sekolah dasar atau SD dan kepala sekolah menengah pertama atau SMP digelar di aula lantai 4 kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen Selasa 4 Agustus 2026. Acara pelantikan dihadiri oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, serta para camat se-Kabupaten Sragen. Dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik maupun yang mendapat penugasan di tempat baru. Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen terus berupaya menempatkan kepala sekolah sedekat mungkin dengan domisili mereka agar mobilitas menjadi lebih mudah. Namun demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah kepala sekolah yang bertugas cukup jauh dari tempat tinggalnya, sehingga akan kembali dilakukan pendataan untuk penataan berikutnya. Saat ini masih terdapat sekitar 80 calon kepala sekolah yang sedang menjalani proses administrasi. Lebih lanjut, Bupati mengingatkan para kepala sekolah agar mampu menjadi pemimpin yang inovatif. Bupati berharap seluruh kepala sekolah yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas, menjadi teladan bagi guru maupun siswa, serta mampu melahirkan generasi Sragen yang unggul, berkarakter, dan membanggakan daerah.
10: Alhamdulillah, hari ini kita melantik 58 dalam penugasan kepala sekolah yang terdiri dari 11 kepala sekolah dasar, 47 kepala sekolah menengah pertama. Kepada Bapak Ibu sekalian yang dilantik, saya mengucapkan selamat atas pelantikannya untuk nanti dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang dimutasi, selamat di tugas barunya. Semoga kerasan di tugas tempat barunya. Terakhir, saya berdoa kepada Bapak Ibu sekalian yang baru saja dilantik, semoga sukses dan amanah menjalankan tugasnya.
9: Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Dewi Ratih dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Saya Zen Okta yang bertugas bersama dengan kerabat kerja radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Radio Langkisau 91.2 MHz.

0: Hai sahabat Lankisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Lankisau FM.
3: Media Info.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
1: Pilih saja ibu-ibu.
2: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
3: Memang kenapa?
2: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.
4: Kartu apaan tuh? KTP?
5: Bukan sih, buku nikah.
6: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
6: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
5: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
6: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
7: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
8: Sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi.

munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir.

pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang.

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang.

Demikian itu, supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.

Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup. Dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masingnya telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langki Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk malam hari ini di program Dangdut Heboh. Heboh banget ya edisi hari ini, tepatnya Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat dan selamat mendengarkan teman-teman dangdut di ruang dengar sahabat. Nanti akan kita hadirkan sampai jam 10 malam ini. Selamat malam juga yang mendengarkan di via streaming di Radio Box Online ataupun Radio Garden manapun itu berada. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalani hari ini. 0823-7441-4591 kita akan tunggu line telepon, WhatsApp dan juga di SMS. Boleh nih sahabat bergabung ya untuk yang para pecinta dangdut yang ada di manapun berada. Untuk malam hari ini di suasana kuliner juga, tapi cuaca yang kurang baik-baik saja hari ini sepertinya. Mau hujan ya, atau mungkin tempat sahabat sudah hujan atau gerimis, ya tetap hati-hati juga yang lagi di perjalanan, yang mau pergian juga malam hari ini. Suasana mungkin untuk cuaca kurang bagus ya, tetap waspada dan siaga selalu.

Selamat malamnya untuk semuanya. Mari kita happy aja nih sahabat untuk malam hari ini di Dangdut Heboh. Heboh banget akan menemani sahabat semuanya. Seperti tembang yang satu ini nih, gaya Ode dengan Mari Kita Happy.

0: 91,2 lagi saya FM. Selamat masih usahakan bersama Vivi menemani untuk malam hari ini di program Dangdut Table. Silakan nih sahabat bergabung ya di 0823 7441 4591. Selamat malam untuk semuanya, terutama juga untuk sahabat-sahabat yang saat ini lagi ke kuliner mungkin ya, di Penanek Kulinary PNC juga, untuk menikmati juga kuliner-kuliner yang ada enak pastinya. Selamat malam untuk semuanya, Dangdut menemani malam ini dengan sebuah lantunan yang indah ya, tentunya untuk sahabat-sahabat yang suka dengan teman-teman Dangdut. Halo Dangdut Table, selamat malam.
1: Halo Dangdut Table, selamat malam.
0: Gimana kabarnya Adit? Sehat Adit?
1: Kabarnya sehat Kak Vivi, apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah sehat-sehat hari ini.
1: Ini lagi baru siap makan nih, baru udah kekenyangan nih, dua piring.
0: Wah. Pantesan nih Adit kayaknya udah sehat bugar banget nih. Kenapa nih bertukar kembali itunya ya, PP-nya yang kemarin juga bagus kok.
1: Ya itu badanku udah gemuk sekarang nih Kak.
0: Alhamdulillah yang penting sehat loh Dit, ya kan? Untuk apa gemuk tapi enggak sehat?
1: Nah, betul sekali.
0: Betul sekali. Lagi ngapain ya Dit?
1: Kok tahu? Kau tahu Kak Vivi, kutukar, nggak ada kutukar yang masih yang kemarin.
0: Enggak, waktu itu kan ada satu lagi apa yang pakai baju apa ya, lupa Kak Vivi. Kan ini yang lama juga nih kan?
1: Ya ini waktu itu ada waktu foto semester kecil aku tuh.
0: Nah itu dia, makanya Kak Vivi tanya.
1: Ya besok lah kutukar foto profilnya ya.
0: Oke deh Adit, lagi ngapain ini ya, Adit?
1: Lagi nyantai nih Kak, dibantai Kak dengan lagi saya FM Kak.
0: Alhamdulillah. Gak main ya.
1: Ini cuaca lagi mendung nih Kak, dibantai.
0: Lagi mendung?
1: Mau hujan.
0: Dipainan gak tau, mau hujan. Ini sama nih, cuaca juga kurang bagus, kurang baik-baik saja. Di tempat Adit waktu itu banjir gak sih? Ada hujan yang awet kemarin itu?
1: Oh iya Kak, tapi udah surut sih.
0: Iya, tempat Adit banjir waktu itu.
1: Iya, cuma udah surut sih airnya.
0: Iya, hujannya awet loh, ya kan dari pagi sampai malam.
1: Sepainan gimana Kak, situasi Kak, di mana banjir? Jadi banjir di dekat radio.
0: Kalau radio sih nggak ada ya. Alhamdulillah aman-aman saja nih Painan, kota tercinta.
1: Ya. Gimana yang banjir Kak? Gimana yang jadi itu
0: Kak Diman? Yang di daerah selatan nih kayak kemarin gitu.
1: Dan daerah selatan ya Kak?
0: Iya.
1: Di Surati karena itu Kak?
0: Ada sih di berapa ya kemarin itu? Ada sih informasinya ada sahabat-sahabat juga kemarin ya kalau nggak salah nih Kak Fi. Sebagian ya, aja kalau sih, nggak semuanya di sebagian. Kan ada yang
1: darat. Kalau radio lagi tahu cukup tinggi sih, hidungnya.
0: Nah. Iya, alhamdulillah di Painan gak ada banjir kemarin.
1: Kalau di tempat rumah Kapi rendah gak?
0: Rendah sih, tapi gak sampai rumah sih ya. Gak sampai, karena rumah Kapi juga tinggi. Tapi kalau rumah yang rendah benar ada sampai kemarin masuk airnya.
1: Gimana nih Kak, lalu lintas di Painan Kak?
0: Lalu lintas di Painan, kalau sepanjang Kak Vi dari rumah ke sini sih lancar-lancar aja Dit, nggak ada apa keramaian apapun nggak juga, lancar aja lah pokoknya.
1: Ya. Boleh request aku nggak Kak? Langsungnya request.
0: Boleh deh, nggak apa-apa. Adit kan biasanya tanya-tanya dulu baru request. Nanti kalau Kak Vi tanya langsung requestnya apa Dit? Nah tuh kan, langsung deh.
1: Request. Punya dari Bunda Rita Sugiyato, Bumi Pun Turut Menangis.
0: Bumi Pun Turut Menangis ya?
1: Ya itu lagu lama. Nah, udah lama sih, cuma lagunya enak juga sekarang.
0: Gak apa-apa, nanti kita puterin.
1: Boleh dua kan Kak?
0: Boleh dong.
1: Satu lagi dari miliknya Jangan Tunggu Lama-Lama deh.
0: Jangan tunggu lama-lama nanti diambil orang. Siapa yang mau diambil?
1: Tapi penyanyinya nggak tahu kak lagu tunggu lama-lama itu.
0: Itu lirik lagu, kalau judul lagu deh. Bentar lah, kak bisa rileks dulu sebentar. Jangan tunggu lama-lama.
1: Iya, judul lagunya jangan tunggu lama-lama. Tapi penyanyinya cewek, tapi yang nggak tahu siapa ya.
0: Jangan tunggu Api Asmara.
1: Dari siapa kak?
0: Api Asmara.
1: Api Asmara?
0: Iya.
1: Nah itu aja deh.
0: Jangan tunggu lama-lama gitu ya. Gak boleh ditunggu lama-lama.
1: Nanti diambil orang loh, radio lagi tahu.
0: Aduh, gak bisa.
1: Boleh salam gak sahabat?
0: Iya boleh dong. Yuk lanjut salam buat siapa nih?
1: Salam untuk Kavi yang lagi siaran, Bang Nio Kimbo. Nah, ini nih, boleh kasih masukan gak ke radio lagi saya?
0: Apa tuh, Dit? Apa dimasukkannya? Coba lah.
1: Ini, boleh terkenal di Facebook atau di dunia maya. Buat TikToknya, Kak, bisa kita lihat katanya kece-kece, Kak, di
0: oke deh, nanti kita usulkan ya Dit. Kalau nggak salah udah ada, cuman belum aja kita pakai gitu. Kalau nggak salah nih.
1: Aduh, radio respon namanya ada di topnya kak, ada radio tetangga kak. Sebagian radio pasti ada TikTok.
0: Iya sebentar ya. Ya apa TikToknya? Apa TikToknya?
1: Radio respon namanya kak.
0: Respon. Nah. Oke Adit, nanti kita puterin ya Adit ya requestnya ya Adit.
1: Oke kak. Assalamualaikum. Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Adit, ini langsung ya requestan kita puterkan ya. Ada Bumi Pun Turut Menangis. Menemani untuk malam hari ini tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: 91,2 Langkis FM di menit 15 ya, dari pukul 8 malam hari ini. Yang mau bergabung silakan 0823 7441 4591. Ya, teman yang satu tadi ada "Aku Dilahirkan Untuk Siapa". Ini agak-agak booming juga ya sekarang, walaupun ya tembangnya udah lama. Gak keren juga sih liriknya gitu ya kan, "Aku dilahirkan buat siapa". Jadi memang segala sesuatunya kita milik Tuhan ya, semuanya diserahkan pada Yang Kuasa, karena mati hidup kita ada di tangannya. Oke deh sahabat, di 0823 7441 4591, mana nih sahabat-sahabat semua? Apakah sudah beristirahat saking lelahnya hari tadi? Nah, atau mungkin ingin mendengarkan tembang-tembang dangdut lain yang semangat lagi? Boleh nih, silakan sahabat-sahabat semua di sapa-sapa yang lain juga, siapa tahu mau nongol juga ya kan. Kita panggil nih buat Mama Puja juga, buatnya siapa ya, Mama Naila, buatnya 2R, terus siapa lagi ya, buatnya Bunda Sia juga, buatnya Yafardi, siapa lagi, buatnya Bos Jaya. Oh ya, Bos Jaya udah lama juga Bibi gak dengar suaranya nih. Pak Putra Bayang, Pak Al juga, mana nih suaranya. Kita tunggu nih sahabat ya yang bergabung atau adik kembali. Ada Pak Ogan yang suka dangdutan. Kita sapa dulu. Halo dangdut ya, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut ya, Bo.
1: Heboh banget.
0: Gak bisa, itu hari Kamis loh Pak Uga.
1: Hari Kamis.
0: Sehat Pak hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, siap telat.
0: Santai ya sekarang?
1: Iya.
0: Iya, lagi santai nih sepertinya Pak Uga. Iya. Teman-teman dangdut ini banyak yang menghayati nih Pak Uga nih.
1: Banyak yang menghayati ya. Alhamdulillah.
0: Kalau yang suka dangdut pasti ada yang remiknya, yang DJ-nya, yang sendunya, yang galaunya.
1: Iya, itu ada.
0: Ada banyak ya kan.
1: Versi-versinya
0: masing-masing. Pak Uga biasanya versinya mana nih, yang melo?
1: Oh, yang melonya.
0: Nah. Yang melonya.
1: Nah, sekarang ini apa judulnya? Apa? Rindu.
0: Rindu.
1: Rindu sama anak, rindu sama istri.
0: Kenapa berjauhan sekarang?
1: Ah,
0: lagi berjauhan.
1: Lagi tinggal sendiri di rumah.
0: Oh, tapi rindu kan nanti bisa bertemu. Ini yang rindu yang nggak bisa bertemunya, ini yang susah.
1: Ini harus dirindukan juga ya. Kalau
0: rindu yang bertemu, alhamdulillah, ya kan. Tapi kita rindu tapi sama orang yang tidak bisa kita temui.
1: Apalagi sama cucu yang baru lahir.
0: Waduh, apa nih orangnya, cewek cowok?
1: Cowok kedua-duanya.
0: Pergi
1: sana.
0: Iya
1: deh.
0: Berapa bulan? Mulai apa kan?
1: Sudah 1,5 bulan.
0: Iya, Pak Uga nih kapan kesana lihat cucu?
1: Tapi kita nih kakinya sakit-sakit.
0: Oh, nggak bisa ya, jauh-jauh berarti. Oke lah Pak Uga, nanti kita puterin satu lagi apa nih?
1: Ah, satu lagi boleh ya?
0: Iya boleh.
1: Ah, Tung Keripit.
0: Tung Keripit ya?
1: Ah ya, Tung Keripit. Tentu
0: jangan. Iya, Tung Keripit satu. Rindu satu.
1: Rindu satu.
0: Salam.
1: Salamnya buat Bos Jaya, SSBB dulu ya.
0: Boleh. Jaya.
1: Nadi, Putra Bayam, Pak Jember, Ayam Pergi, Adit yang masuk ya?
0: Udah dari tadi lagi Pak Uga.
1: Oh ya, Satira, Pak Ital, SBY, Raja Linang, Pak Pendi, Pak Jember, MT, Nomurni, Pak Nai, Bu Lini, Putri Lubek, Putri Malu,
0: yeah.
1: Ya semuanya lah yang monitor pada malam ini, semua dapat salam dari Pak Uga.
0: Dapat salam ya, dari Pak Uga.
1: Ya rindu.
0: Rindu.
1: Ya rindu. Oh.
0: Oke Pak Uga, nanti kita puterin ya.
1: Oke. Terima kasih Bi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi Pak Uga. Yang mau bergabung kembali, boleh silakan ya buat Pak Faisal juga tadi. Silakan. Kita tunggu 08237441 4591. Buatnya Adit lagi ya mau bergabung ternyata. Halo Dangdut Heboh.
2: Halo Dangdut Heboh, heboh banget.
0: Heboh banget. Oke Adit, mau nambah record lagi?
2: Ya, nambah request lagi kak.
0: Boleh Pak requestnya.
2: Requestnya dari Selfie Yama kak, menonton Rindu.
0: Banyak yang rindu sekarang ya.
2: Ya, aku lagi rindu sama Radio Lagi Sau nih, itu menuntun rindu aja nih.
0: Menuntun rindu. Oh, Adit katanya kan mau wisuda ya?
2: Iya kak, tahun ini kak doain ya.
0: Iya, oke Adit.
2: Besok lah, kalau besok aku kirim fotonya besok. Radio.
0: Siap-siap nanti kita puterin ya Adit, ada lagi?
2: Boleh dua gak kak?
0: Boleh, pas satu lagi.
2: Satu lagi dari miliknya Nazar Sungkas, mati lampu.
0: Betul, mati lampu. Jangan mati lampu.
2: Jangan, nah, itu kan judul lagu.
0: Judul lagu ya kan? Oke, Adit.
2: Oke, salam boleh kak?
0: Boleh dong, buat siapa?
2: Salam untuk Bang Nio Kibo yang ada di PMC Pasar Kuliner di Taman Spora. Pak Oga yang semakin ganteng saja di Radio Lagi FM, salam balik.
0: Pak Oga makin semakin ganteng di Radio Lagi FM. Waduh, gimana Adit lihatnya Pak Oga?
2: Ya, nembak-nembak wajahnya aja.
0: Tebak-tebak ya kayak lagu LST ya, kura-kura dan perahu gitu ya. Iya, tembak-tembak buah manggis ketembak nih Pak Oga yang manis. Aduh.
2: Selamat untuknya istri Pak Oga juga. Siapa nama istri Pak Oga? Lupa nama ibu itu.
0: Nah ya, tapi juga lupa.
2: Besok lah aku tanya istri Pak Oga siapa namanya, nama ibunya. Ya. Aku tahu ibu dulu SLB mainan itu.
0: Iya, tahu Pak Fi.
2: Selamat untuknya NGP. Ma, ayah Safira ya. Ayah Safira kok nggak gabung nih? Apa nomor lagi saya belum dapat? Atau aku...
0: Oh, kalau Ayah Safira mah sekarang banyak live TikTok-nya.
2: Tuh, gabung dong Ayah Safira.
0: Iya, cari cuan nih kayaknya Safira nih banyak. Kalau dilihat, iya di TikTok kalau nggak salah live tadi ya.
2: Ya, salam untuk ya, Bang Roma, Bia Siti, Mawo.
0: Iya.
2: Adel. Pak Zal.
0: Iya, baik.
2: Bungkus aja deh semua sahabat Lagi Sau dimanapun berada.
0: Dibungkus aja semuanya lagi.
2: Oke, assalamualaikum Kak Fi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya boleh silakan bergabung sahabat yang lain yang masih ingin mendengarkan teman-teman dangdut, silakan kita tunggu ya. 08237441 4591. Halo Dangdut Heboh, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum Fikri.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Fikri. Dangdut Heboh.
3: Heboh banget.
0: Lagi di mana sekarangnya, apa kabar?
3: Apa Fi?
0: Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, TG.
0: Lagi di mana ini?
3: Ya, salah tempat Bakure.
0: Tempat Bakure, ya sama tetanggaan Mas Ican ya?
3: Oh iya, Fi.
0: Katanya Mas Ican belum dapat nomor lagi saya FM yang baru. Aduh, masa iya sih?
3: Gaya-gaya aja, Fi.
0: Iya, kalau Mas Ican udah tahu, Bibi. Makanya, Bibi, oh, yaudahlah gitu kan.
3: Mas Ican kan gayanya banyak.
0: Nah, udah tahu, Bibi. Kayak belum dapat katanya, makanya kan ada gabung gitu.
3: Iya, ya pikir aja yang lelet nih sinyalnya, kita juga dapat nih.
0: Jangan begitu dong, ya kan nggak ada jaringan yang lelet sekarang nih.
3: Masih 3G ya pikir ini.
0: Iya, ini apalagi nih Mas Rican ya kan, nah, udah 5G.
3: Ya udah 4G dong. Mau upgrade ke 6G.
0: Udah tinggi nih ya kan tangkapannya. Boleh deh mau request aku apa nih?
3: Terbayang-bayang ada sutra Mi.
0: Boleh, nanti kita puterin. Ada lagi, itu aja.
3: Nah udah satu aja lah, nanti habis kalau dikorong nanti.
0: Gak apa-apa, dua juga sekalian juga kita mau muterin juga teman-teman dangdut ya kan biar malam hari ini.
3: Panen lah satu.
0: Apa?
3: Panen raya, panen apa? Panen ya.
0: Panen raya, apa sih? Apa yang mau dipanen?
3: Bunga padi deh aja.
0: Setangkai bunga padi.
3: Bukan, yang ada panen-panennya.
0: Yang ada panen. Apa ya? Yang ada panen-panen lagu dangdut, yang ada panen-panen lagu dangdut.
3: Iya, cewek.
0: Iya emang setangkai bunga padi.
3: Setangkai bunga padi.
0: Oh bukan ya, pesta panen.
3: Hah?
0: Pesta panen.
3: Ah pesta panen tuh
0: nih. Oke lah nanti kita putarin.
3: Siapa penyanyi yang pesta panen tuh?
0: Elvy Sukaesih.
3: Ah iya.
0: Pesta panen. Lagu lama.
3: Buat Pipi, Pipi ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Wah, terus. Nah, buat Adel, buat Eca, buat Rio Kipo.
0: Mana ada Eca Eci? Aduh. Enggak ada yang nama Eca.
3: Ya, buat Adi.
0: Terus
3: buat Opa tadi ya.
0: Iya, Pak Uga.
3: Buat NGP makin lari saja TikTok yang
0: udah. Iya. Kalau NGP mah udah beda nih kita ya, udah jauh nih tangkapannya.
3: Oh, beda lah. Dia levelnya pejabat nih. Tani apa lah? Tani nggak level sama dia tuh.
0: Aduh, ya ampun. Makanya
3: dia pejabat aja semua.
0: Iya. Lintas pejabat semua. Kalau NGP nggak udah tidak usah diragukan lagi. Iya.
3: Kan? Mana mau nengok kita dia lagi?
0: Nggak mau dia.
3: Level katanya. Nah, kalau dengar NGP please.
0: Ah, langsung ya kan telepon katanya di sini.
3: Iya. Biasanya kalau dengar dia langsung miskol tuh.
0: Nah, iya biasanya monitor, tapi jarang gabung.
3: Ya Fikri.
0: Oke, baik. Makasih ya Fikri.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada aja malam ini ya. Inilah yang mungkin sebuah hal ya kalau untuk di program dangdut yang membuat senangnya gitu. Ada yang suka dangdut yang berbagai-bagai macam, ada yang melo juga, ada yang remix juga, kemudian ada koplo juga banyak kalau dangdut. Yuk kita dengerin dulu nih sahabat, requestan dari Pak Uga tadi ya dengan judulnya Rindu. Buat seseorang yang lagi rindu, ini spesial buat yang gak bisa ketemu, apalagi yang gak bisa ketemu selamanya. Nah, kalau rindu, kita berdoa aja nih kalau yang gak bisa bertemu ya. Berdoa suatu saat bisa bertemu kembali.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ayo ibu-ibu, ayo ibu-ibu, ini barang bagus saja ibu-ibu, ayo lihat-lihat saja. Pilih merek susu ini, mengandung vitamin A, B, C, D, E, F, G. Bayi ibu dijamin kuat dan sehat.
2: Pilih susu ini saja ibu-ibu, lihat nih. Ini buatan luar negeri, bikin bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
1: Pilih saja ibu-ibu.
3: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
4: Memang kenapa?
3: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

apel adalah buah simbol cinta, simbol dari hasrat. Setelah saya tahu dari arti nama Tuhan, pagi ini saya persembahkan untuk Tuhan.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Jagusalim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di liputan berita malam hari ini edisi Rabu 5 Agustus 2026. Di mana kita awali informasi yang pertama, 3 alat berat mulai menormalisasi sungai yang berubah jalur akibat arus banjir di Padang. Sebanyak 3 unit alat berat sejak Selasa malam telah bekerja untuk menormalisasi aliran sungai yang berubah jalur akibat derasnya arus banjir di Kota Padang. 2 unit alat berat ini diturunkan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, Ifda Suryani, mengatakan penggerakan alat berat ini merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Meldi saat meninjau lokasi banjir pada Selasa siang. Sesuai instruksi tersebut, tim langsung bergerak agar proses penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat, Melda Syarullah, meninjau langsung lokasi banjir di kawasan Batangguo, Kecamatan Kuranji. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menginstruksikan Dinas SDA BK segera menggerakkan alat berat sebagai langkah cepat pemulihan aliran sungai dan mencegah dampak bencana semakin meluas. Rifda juga menegaskan sesuai komitmen Gubernur Provinsi Sumatera Barat akan memastikan penanganan di lapangan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar pulih sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman seperti sedia kala.

Informasi berikutnya, sahabat, di mana Pemko Padang hibahkan lahan untuk kantor operasional dan laboratorium pengujian produk halal. Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmen kuat mendukung percepatan sertifikasi halal dan penguatan ekosistem halal di Sumatera Barat. Komitmen ini ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Padang, Megus Nasir, saat menghadiri rapat koordinasi. Dimana rakor strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana Ahmad Haikal Hasan, Gubernur Sumatera Barat Adian Syarula, juga ada Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat, Kepala Balai PJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi, serta jajaran pemangku kepentingan terkait lainnya. Sebagai wujud dukungan konkret di lapangan, Pemko Padang telah menghibahkan sebidang tanah yang berlokasi di depan Asrama Haji Kota Padang, di mana disebutkan bahwa label halal tidak lagi dipandang hanya dari perspektif agama, tapi juga menjadi jaminan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi. Senada dengan demikian, sahabat, Gubernur Sumatera Barat Adian Syarula juga menyatakan percepatan sertifikasi halal telah masuk dalam prioritas kebijakan pembangunan daerah. Hingga tahun 2026, Sumatera Barat mencatat capaian signifikan dengan kuota sertifikasi halal mencapai 100%, melibatkan 72.385 pelaku usaha, penerbitan di mana 110.124 sertifikat halal, serta pencatatan 246.332 produk sertifikasi. Itulah seorang informasi di Liputan Pertama Malam edisi hari ini, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini, sahabat, Rabu 5 Agustus 2026. Saya Vivi Fikri yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.